0: Men TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anung Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
11: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
11: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
11: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, pada akhir pekan ini Kota Bandung akan dimeriahkan sejumlah acara ya, pada hari ini Sabtu dan Minggu 18 hingga 19 Juli 2026. Di Kota Bandung itu mulai ada berbagai konser pendengar ya. Jadi bagi warga yang bakal beraktivitas di luar, ini perlu memperhatikan titik mana saja yang berpotensi menyebabkan kemacetan ya. Pertama ada namanya Pastipalin ya. Konser musik Pastipalin ini akan berlangsung di Secapa AD Kota Bandung pada hari ini 18 Juli 2026. Acara ini akan dimeriahkan penampilan band Nadia, Hindia, V sampai Virsa Besari. Ada juga Fun Run 5K Donatello X Olahraga guys. Ini toko sepatu Donatello yang akan menggelar kegiatan Fun Run 5K pada hari ini ya, mulai pukul 6 ini sudah berjalan tentunya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 104 Kota Bandung ya. Jadi bagi Anda yang mungkin melihat warawiri, iya teh lomba lari naon gitu ya. Terus juga ada lomba tari tradisional lagu dan tarian bebas, di mana pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Indogrosir Padalarang ini menyelenggarakan juga lomba tari tradisional lagu dan tarian bebas pada besok ya, hari Minggu 19 Juli 2026. Acara ini akan berlangsung di Indogrosir Padalarang. Ada juga Braga Beken. Ini seperti biasa ya, di akhir pekan akan ada acara Braga Beken atau Braga Bebas Kendaraan di Jalan Braga pada hari Minggu 19 Juli 2026. Itulah berbagai aktivitas ya weekend di Kota Bandung yang memang kadang rada macet dan memang harus ditingkatkan rasa sabarnya. Seni liburan Kota Bandung adalah memacetan pendengar ya. Alan Albana masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.

0: Mendengar pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara ya kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Kades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan, dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, terembung, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Baik, pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita masuk di Beranda Asta Cita edisi program MBG. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik skema program MBG SPPG Zahra Marwa Insani tahun ajaran baru 2026-2027. Dan pagi hari ini Alan sudah tersambung juga dengan Pak Irfan Fauzan Hafiz SE. Selamat pagi, Kang Irfan.
2: Pagi, Pak Alan.
1: Baik, Pak Irfan, boleh disampaikan bagaimana sebetulnya skema program MBG SPPG Zahra Marwa Insani tahun ajaran baru ini, Kang?
2: Kalau untuk skema program yang baru ya, Kang, kalau sekarang mungkin ada perubahan dari penerima manfaat mungkin ya. Masih ada transisi dari mungkin ada itu apa namanya peserta didik yang baru. Nah, jadi penerima manfaatnya tuh mungkin dari awalnya 2.900 sekarang jadi agak berkurang dari jadi 2.500. Jadi belum sepenuhnya fix penerima manfaatnya gitu. Terus untuk skema yang baru kita ditekankan dari pengawasan ketahanan pangan yang lebih ketat, terus distribusi kualitasnya juga lebih diperketat lagi. Mungkin kalau secara garis besarnya seperti itu.
1: Baik, kemudian juga mungkin Kak Irfan boleh dijelaskan juga sebetulnya tujuan utama program MBG dan siapa saja sasaran penerima manfaat dalam program di tahun ajaran ini. Mungkin kan ada seiring berjalannya waktu ada berbagai revisi, kemudian juga ada penyesuaian. Nah, ini seperti apa?
2: Kalau sasaran mungkin dari kita masih ikuti juknis yang dulu ya, Pak. Salah satunya mungkin dari TK, PAUD, RA, terus ada SD, NI, terus SMP, MTS, SMA, mungkin dari kayak pesantren juga ada. Nah, selain itu dari B3-nya juga ada ibu hamil, ibu nyusui, terus ada balita juga. Untuk keseluruhannya itu kalau dari peserta didik siswa itu sekitar 2.000. Kalau sisanya untuk B3, ibu hamil, ibu nyusui dan balita sekitar 490-an, hampir 500 lah.
1: Banyak sekali ya. Kemudian ini bagaimana Pak Irfan mekanisme pendataan sekolah atau peserta didik ya, apalagi yang baru gitu, agar penyalurannya program MBG ini bisa berjalan tepat sasaran gitu, Pak?
2: Iya, nah itu yang sekarang masih terus di update ya datanya. Dari hari Senin itu kita ada kendala dari pihak PIC sekolah yang memang kami meminta data peserta didik yang baru gitu, Pak. Ternyata kan datanya belum sepenuhnya gimana ya, ke sistemnya mungkin ya. Jadi belum terintegrasi nomor induk siswanya. Jadi kita belum synchronize data dakodiknya gitu. Jadi untuk sementara waktu kita penyalurannya yang existing dulu, Kak. Yang existing dulu di itu. Nah, nanti untuk peserta didik baru kita menyusul. Jadi tiap hari itu ada perbedaan penerima manfaat. Penerima manfaat gitu. Jadi ada tiap hari itu diupdate. Kali ini ada update data, terus bertambah gitu. Jadi mungkin dari kalau sekarang sekitar 2.500 untuk besoknya mungkin bisa 2.700, terus yang pertama 2.800 dikarenakan peserta didik baru yang baru terupdate gitu.
1: Biasanya dalam proses peserta didik baru tuh total bisa berapa, Pak Irfan?
2: Kalau peserta didik baru kan gini, kayak skemanya tuh. Mungkin dari awalnya TK, ya, dari ke awalnya TK, kita kasih MBG, nah itu kan naik ke SD, naik ke SD. Nah, dari naik ke SD itu kan hitungnya baru dari apa namanya tuh, dari total penerima manfaat dari SD. Nah, yang SD kelas 6 itu kan jadi berkurang karena naik ke SMP gitu aja terus.
1: Bergeser ya jadinya.
2: Bergeser. Iya.
1: Baik-baik.
2: Geser-geser.
1: Kemudian juga Pak Ivan, dalam proses penyediaan makanan bergizi ini, bagaimana juga SPPG Zahra Marwah Insan ini memastikan kualitas, keamanan pangan, dan kecukupan gizinya setiap menu yang disajikan seperti apa?
2: Betul. Jadi kita tuh kan udah ada SOP ya, ada harus juga ada SOP. Terutama dari awal kita semua para relawan itu dibekali dengan apa namanya ketahanan pangan. Jadi semua itu bersertifikat, semua relawannya, tentang ketahanan pangan, terus HACCP dan lain-lain. Jadi pas ketika masuk datang barang atau bahan, kita sortir terutama dari sayuran, daging, dan lain-lainnya. Itu sortir itu bisa lumayan memakan waktu juga, soalnya kan tahap awal yang paling krusial itu dari persiapan awal penyortiran. Kalau misalkan ada yang jelek ya kita retur, kita minta ganti ke supplier gitu.
1: Baik.
2: Itu sih yang paling krusial.
1: Baik, kemudian juga kalau kita melihat apakah ada terdapat pembaruan atau kemudian inovasi dalam pelaksanaan program MBG ya di tahun ajaran baru ini dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa?
2: Kalau inovasi kita pasti ada kak. Inovasi terutama dari menu-menu. Jadi kita rekap semua menu yang tahun kemarin yang memang ratingnya paling gede tuh ratingnya, kan kalau setiap kita distribusi itu kan selalu ada uji ergonometrik namanya tuh. Nah itu kita pihak PIC sekolah dan pihak penerima manfaat terutama siswa dan lain-lain itu masih rating gitu. Gimana hasil masakannya, ada kurangnya, kalau kurang apa, dikasih keterangan. Nah itu kita rekap semuanya ratingnya. Nah kita diinovasi lagi di tahun ajaran baru ini. Mungkin bisa pakai buah yang lain di apa namanya di ituin apa namanya di switch gitu. Kalau misalkan
1: diganti,
2: buahnya
1: gitu ya,
2: kurang diganti sama yang memang baru. Pokoknya kita maksimalkan anggaran yang ada, gitu kan.
1: Baik. Kemudian ini dari beberapa yang sudah berjalan, akhirnya berbagai masukan menu atau makanan apa yang hari ini diminati oleh anak-anak?
2: Nah, kalau yang anak-anak itu kan selalu pengennya tuh aneh-aneh ya kak, terutama kayak itu ayam geprek. Terus sapi, daging sapi yang direndang gitu. Kan kalau ayam geprek kan pedas ya kak. Cuman kita sajikan dengan satu inovasi yang baru gitu. Gitu sih. Kemarin pas awal-awal pertama kita kasih rendang sapi. Nah itu feedbacknya bagus ke kitanya gitu. Anak-anak pada senang juga.
1: Kasih rendang ya, bener seneng ya.
2: Iya.
1: Dan ayam geprek. Baik. Menarik juga, itu masih akan berbincang juga Kang Ivan tetap bersama kami, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, Anda masih bisa juga gitu ya untuk bertanya juga boleh nih ya sama Pak Ivan. Dan kita masih berbicara mengenai skema program MBG SPPG Azahra Marwa Insani tahun ajaran baru ya. Dan tentunya juga Anda boleh WhatsApp-an ke kami pendengar di 0811-220-9760. Tetap bersama kami Pak Ivan ya.
2: Ya.
1: Oke, dan untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsApp-kan ya. Ada hal yang ingin Anda tanyakan gitu ya, penasaran, boleh di WhatsApp-kan 0811-220-9760.

0: Bandung pagi ini.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita edisi program MBG, dan tentunya juga kita masih berbincang bersama Pak Ivan Fauzan Hafiz SE mengenai skema program MBG SPPG Zahra Marwah Insani tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh juga bertanya bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760. Baik ya, Pak Ivan masih bersama kami.
4: Iya.
3: Oke, baik. Pak Ivan, kemudian juga sejauh mana ini keterlibatan orang tua, kemudian pihak sekolah, serta pemerintah daerah tentunya dalam mendukung keberhasilan program MBG ini di daerah Kang Ivan ini?
4: Kalau untuk orang tua sangat penting sih, Pak ya. Soalnya kan sekarang masyarakat harus ikut mengawasi juga, terutama dari pihak pemerintah juga kan ada namanya Muspika, kalau nggak salah itu. Jadi mereka tuh setiap berapa periode sekali itu biasanya suka ada sidak audit terhadap dapur. Nanti kan apa yang kurang dari dapur kita evaluasi lagi untuk lebih baik ke depannya. Terus untuk masyarakat juga kan untuk dari SPPG mungkin kita harus bisa meningkatkan hasil tani warga sekitar, terus UMKM sekitarnya mungkin gitu kalau untuk skema.
3: Oke. Kemudian juga ini terkait dengan proses distribusi makanan yang dilakukan agar kemudian tepat waktu, tetap terjaga kualitasnya hingga diterima oleh para siswa itu dengan keadaan yang masih fresh. Nah, apa dan betul, strategi apa yang dilakukan nih Pak Ivan?
4: Kalau strategi ya, strategi memang itu selalu jadi tantangan tiap hari bagi kami, terutama dari distribusi yang harus memang tepat waktu dan tetap fresh gitu. Pasti bergeser dari awal dulu nih, Kalan. Dari penerima bahan baku, persiapan mungkin ya disebutnya. Kalau memang persiapan kita udah telat atau udah tidak tepat waktu, yang mungkin bisa bergeser nanti kalau persiapannya agak telat, mungkin bergeser ke produksi, terus ke pemorsian, dan akhirnya di distribusi. Makanya kita diusahakan untuk dari persiapan itu tepat waktu, dari mulai supplier, terus ada masuk ke sortir, pembersihan bahan baku, terus pembuatan bumbu-bumbu, lalu proses produksi, dan kemudian masuk ke dalam proses pemorsian sekitar pagi-pagi lah, dari mulai jam 4 sampai jam 6 itu udah mulai pemorsian. Kalau masak dimulai dari jam 2
3: Oke, okay, masak dari mau jam 2 ya.
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, baik. Kemudian Pak Ivan, tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan program MBG ya, mulai dari mungkin aspek logistik, ketersediaan bahan pangan, hingga sampai koordinasi dengan pihak sekolah gitu yang jaraknya juga betul, ada di sekitaran itu tuh gimana?
4: Itu tantangannya tuh, satu jarak, mungkinnya jarak. Karena pemerataan distribusi di wilayah terpencil juga. Terus, nah itu tadi udah disinggung juga menjaga kualitas keamanan makanan ya. Untuk ketersediaan bahan baku, nah itu selalu menjadi PR juga. Mungkin kita sebagai SPPG gak bisa sendirian juga, itu harus keterlibatan dari pemerintah daerah, masyarakat, UMKM, dan petani. Terutama tentang kapasitas produksi pangan tersebut gitu. Kadang kalau misalkan kita mau buah, contoh misalkan ya, pengen buah misalkan jeruk. Nah kadang yang kita dapat itu ternyata pas disortir itu tidak sesuai kualitasnya. Otomatis kita kan retur dulu. Mungkin kemungkinan ada nggak yang lebih bagus. Kalau nggak ada, kita pasti cari supplier lain. Nah, kalau nggak ada itu suka bingung gitu. Berarti kan PR dari para petani itu tentang kapasitas produksinya itu tersendiri itu ya, mungkin sekarang harus banyak petani gitu, petani buah lah, petani sayuran, terus mungkin peternak telur, peternak ayam ya, semakin kalau semakin banyak ketahanan pangannya kan harus semakin kuat gitu. Jadi kalau semakin banyak ketahanan pangannya kan bisa lebih murah juga gitu kan.
3: Oke, okay, menarik. Kemudian juga bagaimana SPPG Zara ini bisa melakukan evaluasi terhadap katakanlah efektivitas program MBG-nya, baik dari sisi pelayanan maupun juga dampaknya terhadap kesehatan, kemudian juga konsentrasi belajar siswa ini.
4: Kalau itu sih, untuk konsentrasi belajar siswa,
3: Efektivitas program MBG-nya gitu, dari setiap kemudian yang dilakukan, ada nggak evaluasi-evaluasi yang dilakukan dari mulai pendistribusian, aspek logistik? Kalau SPPG Zahra sendiri melakukan evaluasi itu biasanya per sekian minggu kah, atau bulan kah, atau mungkin hari bahkan?
4: Kalau evaluasi itu kita setiap satu periode itu sekitar 2 minggu. Nah itu kita evaluasi dari mungkin ada dari peserta didik atau dari PIC pihak sekolah yang ngasih saran atau gimana. Nah itu kita tampung semuanya, kita bahas dalam rapat evaluasi supaya lebih baik ke depannya. Gitu sih paling.
3: Oke, okay. Untuk Anda juga pendengar boleh bisa ikut bertanya juga di 0811-220-9760. Ada Pak Dedi di Cimahi ya. Ini bertanya juga nih Pak Ivan, bagaimana mekanisme penentuan sekolah yang memang menerima program MBG dari SPPG Zahra Mahrwah Insani? Penentuan sekolahnya apakah memang berdasarkan jarak atau memang sudah ada daftar yang memang kemudian diberikan listnya untuk bisa di katakanlah diberikan gitu jatahnya atau penerima manfaatnya?
4: Kalau sesuai juknis sih dari jarak itu maksimal 6 kilometer. Atau setidaknya sekitar setengah jam dari dapur ke sekolah itu udah maksimal. Kalau misalkan memang ada daerah terpencil yang memang jauh dari dapur manapun ya, kita bisa di mungkin kita bisa rundingkan dengan SPPI-nya bagaimana untuk strateginya penyaluran distribusi ke sekolah tersebut gitu. Mungkin bisa diadakan dengan distribusi oleh sepeda motor, kan ada yang pakai apa namanya keranjang itu khusus gitu. Hmm. Untuk daerah terpencil ya.
3: Baik ya. Oke, ini juga ada Teh Salsa di Kopo. Izin tanya, apakah semua siswa mendapat menu yang sama atau disesuaikan dengan usia dan kebutuhan gizinya? Kalau tadi ada yang minta ayam geprek, terus gimana untuk yang TK gitu ya? Wah ini.
4: Nah, ini gimana? Kalau tadi kan saya bilang juga ya, nggak mungkin kita kabulkan semua permintaan siswa. Pasti kita juga tinjau ulang terkait kebutuhan gizi setiap anak-anak. Soalnya kan kita kan ada balita juga, terus ya kita kan ada dua mekanisme talent ya. Ada porsi kecil dan porsi besar. Nah itu biasanya berbedanya dari gramasi dari masing-masing bahan, ada protein nabatinya, terus protein hewaninya gitu. Mungkin harus jadi penengah ini nama gitulah, harus jadi penengah gimana bisa diterima oleh penerima manfaat gitu. Gak mungkin juga balita dapat ayam geprek gitu.
3: Oke, baik itu ya. Kemudian juga ada Kang Aldi di Arcamanik. Apakah orang tua siswa juga bisa ikut memberikan masukan terkait menu yang disediakan? Kemudian harus seperti apa? Bagaimana teknisnya katanya Pak Ivan?
4: Boleh. Orang tua siswa itu sangat diperbolehkan untuk ngasih masukan dan sangat diperlukan juga bagi kita untuk evaluasi ke depannya. Biasanya kalau orang tua siswa itu suka ngasih catatan tuh di ompreng-ompreng, biasanya suka ngasih catatan. Nah kita baca itu semuanya baca. Kalau enggak bisa, biasanya itu ada kontak person di dapur masing-masing terkait masukan-masukan, kritik dan saran, biasanya suka ada.
3: Suka ada ya.
4: Baik. Mungkin untuk kedepannya pihak BGN juga mau ngebangun, katanya sih ini baru katanya, mau ngebangun terkait apa kayak apa namanya tuh bantuan paduan atau kritik untuk kritik saran dari pihak penerima manfaat, entah itu dari orang tua siswa dan lain-lain, biasanya ada.
3: Baik, inilah Kang Rizky juga di Balai Endah. Kalau ada makanan yang tidak habis dimakan siswa nih Pak, apakah sudah ada evaluasi agar tidak banyak makanan yang terbuang? Nah ini biasanya gimana Pak?
4: Itu selalu kita timbang. Kalau pas ompreng datang tuh ya, ompreng kotor datang dari pihak distribusi, biasanya limbahnya gitu kita evaluasi, dipisahkan.

0: Okay. Kemudian juga untuk Anda pendengar mau tanya lagi ya, boleh, masih ada waktu ya, bisa di WhatsApp kan di 08112097760 ya. Ini sempat tadi terbahas juga ya. Ada ketika memilih apa tadi? Oh, tadi sudah terjawab ya. Memilihnya apakah ke petani langsung atau UMKM ya, tadi sudah dibahas juga. Pak Ivan, mungkin terakhir pesan Pak Ivan kepada sekolah atau orang tua atau masyarakat juga agar katakanlah program MBG tahun ajaran baru 2026-2027 ini dapat berjalan optimal dan tentunya bisa memberikan manfaat ke penerima manfaat yang memang seharusnya, mangga Pak Ivan.
1: Pesan.
0: Pesan dan juga harapannya seperti apa?
1: Harapannya? Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, program ini kan gak bisa berjalan sendiri ya kan. Jadi harus ada kolaborasi antar sektor, dari mulai pihak penerima manfaat, itu kan dari siswa, orang tua siswa, terus para guru, kalau dari pemerintah daerahnya harus ada juga tentang ketahanan pangannya gitu. Terus harapan berikutnya kan gini, kadang siswa itu kan suka susah ya makan sayur. Nah, saya harap selain kita ngasih edukasi juga dari pihak ahli gizi ke sekolah-sekolah, ya mungkin pihak orang tua juga ngedukasi di rumah untuk ke anaknya bahwa sayuran itu bagus untuk kesehatan gitu. Terus yang ngasih edukasi juga lah terkait makanan-makanan bergizi itu, gitu sih harapannya untuk orang tua siswa.
0: Baik, tentunya terima kasih Pak Ivan atas waktunya. Sehat selalu tentunya ya, Pak. Lancar makasih. Selalu tentunya ya menjalankan
1: Amin.
0: Tugasnya.
1: Amin, makasih Kak.
0: Baik, selamat pagi Pak Ivan.
1: Pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami mengenai skema program MBG SPPG Zahra Marwah Insani tahun ajaran baru 2026-2027 bersama Ivan Fauzan Hafiz SE.
2: Bandung pagi ini.

0: masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.
1: Bandung pagi ini.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pertimbangannya terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pengkajian,
1: perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT. Jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung pagi ini.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Anda masih bersama kami pendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah Kota Cimahi ini melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau tahun ini. Kepala DPKP Kota Cimahi Ami Pringgo Mardani mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan di mana pemetaan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD guna pendistribusian air bersih. Disampaikan juga oleh Kepala DKPP Kota Cimahi bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk pemetaan daerah kekeringan di mana saja dan nanti akan didistribusikan air bersih. Untuk ketersediaan air bersihnya, DPKP Kota Cimahi ini mengandalkan pasokan dari BLUD, Air Minum Kota Cimahi, Perumda Tirta Raharja, dan Perumda Tirta Wening, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI Manunggal Air dan Industri yang ada di Kota Cimahi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitriandi Kurniawan, meminta warga lebih bijak dan menghemat penggunaan air bersih. Hal itu juga sangat penting untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau yang diprediksi ini masih berlangsung lama karena adanya fenomena El Nino.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International TBK dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah memang cari informasi itu teh tidak benar, bohong dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International TBK, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh. Terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Betul. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Itu sama ya, itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya prokobrat tuh biasanya. Nah, itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan peringatan keras kepada para operator telekomunikasi yang ini masih kekeh atau keras kepala enggan memindahkan kabel udara mereka ke bawah tanah melalui metode ducting, ya. Dimana pemerintah Kota Bandung tidak akan menoleransi kabel udara ilegal. Jika operator masih membandel, kabel mereka akan langsung dipotong dan konsekuensinya pemutusan layanan koneksi internet ini harus ditanggung oleh para pelanggan mereka sendiri. Jadi menurutnya, ke depan yang boleh beroperasi adalah jaringan yang sudah turun ke bawah. Kalau operatornya belum siap, tentu pelanggan harus memahami konsekuensinya. Ketegasan ini bukan tanpa alasan, di mana Farhan ini mencontohkan taktik kucing-kucingan yang sempat dilakukan oleh salah satu operator yang nekat memasang kembali kabel udara di Jalan Lembong, padahal sebelumnya sudah dipotong petugas dalam pekerjaan program infrastruktur pasif telekomunikasi atau IPT. Kabel udara ilegal tersebut akhirnya langsung dipotong kembali oleh Pemkot Bandung setelah terpergok oleh anggota DPRD saat melakukan supervisi program IPT yang dalam tahapannya melewati proses pemotongan kabel dan juga galian jalan. Meskipun juga penerbitan objek atau proyek galian kabel ini dilakukan dengan tegas, Pemkot Bandung menjamin proses pemotongan kabel udara tidak akan dilakukan sembarangan sehingga minim berdampak pada gangguan koneksi internet yang juga mati, ya. Farhan juga memastikan ada 6 sektor vital yang layanannya masih sama sekali tidak boleh terganggu atau mati, bahkan untuk sedetik pun saat proses transisi kabel udara dipindahkan ke bawah tanah. 6 sektor yang dimaksud adalah perbankan, layanan kesehatan, rumah sakit dan juga klinik, pendidikan, sekolah dan kampus, administrasi pemerintah dan pelayanan publik seperti institusi TNI serta institusi Polri. Setelah jaringan internet yang 6 sektor penting tersebut dipastikan aman dan sukses dialihkan ke bawah tanah, barulah kabel udara lama ini akan dipotong. Proyek ducting kabel ini merupakan langkah strategis jangka panjang Pemkot Bandung demi estetika, ketertiban, dan juga keselamatan warga. Proyek yang dijalankan oleh BUMD PT Bandung Infra Investama atau BII bersama pihak swasta ini terus dievaluasi agar kualitas galian kabel semakin rapi dan juga aman di lapangan.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Bandung pagi ini. Thank you.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Yaudah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via!
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi atau APETRA Jawa Barat menyampaikan update harga kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas di pasar tradisional seluruh Jabar hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sejumlah harga bahan pokok terlihat stabil, tidak nampak kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Daging sapi misalnya, ini masih berada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp160.000 per kilogramnya. Kemudian daging ayam di angka Rp38.000 per kilonya, telur ayam di Rp26.000, minyak goreng curah Rp24.000 per kilogramnya, dan juga beras premium di Rp16.500. Ya, sementara itu, bawang merah terpantau di angka Rp30.000 per kilogramnya, gula pasir di Rp18.000, dan cabai merah dibanderol di Rp48.000 per kilogramnya. Nah, kemudian juga untuk Anda pendengar ya, penyuka gitu ya, telur bebek ini di Rp3.000 per butirnya ya. Kalau telur ayam kampung Rp3.000 juga per butirnya. Kemudian juga bawang merah di Rp30.000, bawang bombay Rp30.000, cabai merah Rp48.000 per kilogramnya, cabai hijau di Rp22.000 per kilogramnya ya. Itu sebagai referensi mungkin untuk Anda pendengar yang akan juga menyiapkan hidangan terbaiknya di saat libur bersama keluarga, atau memang rencana ya mau keluar aja kali ya, kali-kali gitu liburan di kota Bandung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar sudah saatnya Alangkah Baiknya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda dengan informasi dan inspirasi selanjutnya. Kalau gitu sudah saatnya Alan Albana pamit pendengar. Terima kasih tentunya Anda masih bersama kami. Selamat berlibur dan bersama keluarga. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa kalau Sabtu siang kita akan berbicara tentang ruang disabilitas dan inklusi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema melihat peluang tanpa batas membangun inovasi untuk Indonesia inklusif bersama Bapak Edi Suwanto yang merupakan founder Diva Belajar .id and head of IT at Pesantren Samaan Cinta Quran. Dan alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak.
0: Ya, kumaha damang?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat ya. Baik, ini Pesantren Samaan Cinta Quran, apakah yang berada di daerah Setiabudi Regensi Pak Edi?
1: Ya betul, kalau itu yang pondok putrinya. Sekarang kalau yang pondok putranya ada di Cimenyan.
0: Oh, dipisahkan begitu ya?
1: Ya, kebetulan lagi ini tahap pembangunan gitu. Yang disebut di Regensi lagi tahap pembangunan gitu.
0: Oh, seperti itu. Itu jauh loh, itu memang sama-sama Bandung Utara ya. Tapi jauh banget gitu. Emang sengaja ya seperti itu ya. Mungkin ada alasan tersendiri?
1: Mungkin dapat lahannya gitu.
0: Oh, dapat lahannya. Dikirain emang sengaja dijauh-jauhin, enggak ya?
1: Enggak, okay. Untuk akses ini juga sih bisa kondusif gitu dalam proses kegiatan belajar mengajar gitu.
0: Baik. Nah, kalau Pesantren Samaan Cinta Quran sendiri, sebelum kita memasuki tema yang sesungguhnya, ini didirikan dari kapan sih Pak Edi?
1: Kalau pesantrennya itu dari 2018.
0: 2018 gitu. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun ya.
1: Iya.
0: Awal-awalnya gimana nih sampai bisa berdiri Pesantren Samaan Cinta Quran ini?
1: Sebenarnya saya tuh hanya sebatas sebenarnya diajak gitu ya sama founder dari pesantrennya. Sejarahnya tuh saya tuh ngajak dari salah satu foundernya untuk bisa bergabung di website. Kita lah itu bangun website e-learning gitu, namanya Edubilitas. Nah di situ tuh ada beberapa program materi gitu ya. Jadi Edubilitas itu semacam platform untuk teman-teman disabilitas yang di dalamnya tuh untuk meningkatkan skill dan keterampilan para penyandang disabilitas. Salah satunya tuh ada materi bahasa. Nah itu ngajakin kebetulan Pak Dr. Ridwan Effendi, ini dosen bahasa Arab. Nah saya minta tolong untuk ngisi gitu ya materi di platform di learningnya. Setelah itu alhamdulillah kita dapat juara. Nah ternyata saya diajak ini untuk bisa gabung di pesantrennya, megang bagian IT-nya gitu. Sejarahnya sih kayak gitu. Untuk bisa bergabung di pesantrennya.
0: Iya, jadi berawal dari prestasi begitu ya, lalu diajak bergabung dan memang sangat dibutuhkan ya di pesantren tersebut orang untuk mengajar IT-nya. Kebetulan seperti itu ya.
1: Itu sih awalnya untuk ngurusin media sosial gitu, untuk buat content plan gitu, kemudian optimasi sosial media. Setelah itu ngeliat dari kebutuhan juga sekalian megang sistem informasi yang ada di pesantrennya juga dan ngajarin teman-teman di sana juga gitu Kak.
0: Jadi multi lah ya ini Pak Edi ini ceritanya gitu ya. Nah di sana itu program belajarnya seperti apa sih Pak Edi?
1: Sebenarnya basicnya itu untuk para penghafal Quran gitu. Di sana itu untuk teman-teman disabilitas netra yang mau menghafal Quran, tempatnya di sana gitu. Sekarang tuh alumni hampir ada hampir 20 yang sudah menyelesaikan 30 juz. Itu selain dari pembekalan Al-Quran, khususnya Al-Quran Braille, mereka dibekali untuk skill-nya juga gitu, yaitu salah satunya di bidang teknologi. Nah di sana tuh mereka belajar dari basic gitu, dari pengenalan Windows gitu untuk teman-teman, kemudian screen reader, navigasi menggunakan software, pembaca layar, digital marketing, sampai ke tahap programming gitu.
0: Jadi untuk melengkapi begitu ya, melengkapi pelajaran di sana sambil menghafal juz juga begitu ya, dan juga ikut lomba-lomba kalau ada yang mengadakan gitu. Seperti itu ya, supaya bisa menjadi support ya para anggota pesantren di sana, supaya jadi lebih rajin lagi dan lebih berprestasi lagi. Seperti itu mungkin ya Pak Edi ya.
1: Itu untuk support. Karena setelah mereka selesai menyelesaikan pendidikan di pesantren, mereka kan harus ini ya, bisa bersambung bawa, bersosialisasi, berkehidupan di masyarakat umum. Nah, ketika misalnya mereka belum punya skill, mereka akan bingung. Nah, makanya skillnya itu dibekali oleh teknologi salah satunya. Nah, kalau sekarang mungkin ada tambahan lagi di program barista gitu untuk teman-teman disabilitas netra gitu.
0: Wah, keren loh ini. Nanti di pesantren juga ada kafe nih kayaknya ya, supaya teman-teman di sana bisa praktek ya.
1: Nah, kafe ini sekarang lagi tahap pembangunan Kak.
0: Nah,
1: di atas tuh gitu. Jadi tahun ini udah selesai.
0: Wah, ini pasti teman-teman pada semangat gitu ya untuk belajar hal-hal yang menyenangkan seperti ini ya. Jadi peluang bekerja mereka juga sesuai dengan judul kita, tanpa batas sebetulnya ya, ketika mereka punya keahlian seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman dari disabilitas ini yang mengeluh begitu ya, ketika mereka sudah punya keahlian, ketika mereka melamar seperti biasa itu sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah pesantren ini juga mempunyai rekanan gitu ya, sehingga ketika habis belajar di pesantren ini sudah ada bayangan akan kerja di mana begitu?
1: Sejauh ini untuk portofolio dari pesantren tahun 2023 itu kita magang di perusahaan namanya di Sosai AI, mungkin tahu, di daerah Grand Saran. Jadi mereka diterjunkan sekitar 3 bulan di situ. Tapi kalau untuk semacam jaminan, kita sebenarnya di semua organisasi disabilitas masih perlu perjuangan gitu ya, antara berbicara tentang internal dari teman-teman disabilitas itu sendiri dan eksternal. Kalau dari regulasi, dari peraturan perundangan, sebenarnya ada jelas gitu ya, bahwa teman-teman disabilitas sebenarnya berhak gitu untuk bisa bekerja di bidang formal. Kalau untuk perusahaan swasta itu 1% dari jumlah karyawan. Kalau untuk di pemerintahan, BUMN dan BUMD itu sekitar 2%. Namun ini masih perlu duduk bareng gitu ya untuk bisa merealisasikannya ini gitu. Nah, dari internal juga teman-teman disabilitas ini apakah memenuhi standar dari perusahaan atau industri itu sendiri atau belum gitu. Terkadang mereka mendapatkan pelatihannya baru sebatas bisa di internalnya saja gitu. Mungkin di sini kita butuh standarisasi gitu ya, yang diperlukan di industri, di perusahaan itu apakah mereka sudah kuasai atau belum gitu. Nah, mungkin butuh itu dulu sih Kak, kalau saya melihat perspektif di dua lini gitu, internal dan eksternalnya.
0: Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang seimbang dan tidak usah diragukan lagi kemampuan dan keahlian dari teman-teman disabilitas ya Pak Edi ya, karena sebetulnya tidak ada keterbatasan sih, sama-sama menurut saya punya keahlian yang sama begitu ya, hanya keadaan aja seperti itu ya Pak Edi ya. Karena banyak sekali loh teman-teman yang disabilitas, aduh saya udah punya keahlian IT gitu, terus udah freelance juga, tapi ketika ingin bekerja yang sesungguhnya, bekerja yang benar, itu udah melamar kemana-mana itu sulit Pak Edi. Itu yang membuat mereka cukup sedih begitu ya.
1: Ya gitu, emang butuh, pertama sih butuh awareness juga, dan butuh semacam pemahaman gitu ya, bahwa kesetaraan itu bukan berarti sama gitu. Misalnya kalau teman-teman non-disabilitas bisa menyentuh skor 10 gitu, kalau teman-teman disabilitas menyentuh angka 8, itu berarti bukan berarti nggak bisa gitu. Karena teman-teman disabilitas kan ada salah satu fungsi organ yang tidak berfungsi gitu. Seenggaknya setara itu bukan berarti hal yang harus sama gitu, seenggaknya nggak terlalu jauh gitu dengan teman-teman non disabilitas gitu.
0: Iya, kesempatannya seperti itu ya. Nah, mungkin juga program di Pesantren Samaan juga melihat keadaan seperti itu sehingga teman-teman dikasih pembekalan seperti ini untuk memudahkan mereka untuk bekerja seperti itu ya. Nah, ini tantangannya ini biasanya apa sih hambatan yang paling kuat begitu untuk teman-teman supaya bisa lebih maju nih Pak Edi?
1: Pertama sih dari niat dan motivasi dari disabilitas itu sendiri gitu. Terkadang banyak santri gitu atau teman-teman tunanetra itu berangkat dari latar belakang yang pendidikannya rendah, latar belakangnya mungkin dari segi lingkungan orang tuanya tidak mensupport dia untuk bisa bertumbuh gitu. Di luar sana mungkin banyak yang masih menyembunyikan anak disabilitasnya gitu karena malu dan lain gitu. Nah, mungkin bisa lebih open. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah lebih maju gitu ya, orang-orang tua gitu bisa menyekolahkannya gitu, bisa memberikan kesempatan yang sama gitu, apakah itu akses pendidikan dan yang lainnya gitu. Nah, kalau yang saya temui yaitu keberagaman dari pertama dari knowledge gitu ya, si teman disabilitas itu ada yang udah maju gitu ya, ada yang juga masih nol banget gitu. Nah, ini sih butuh kesabaran. Yang pertama itu niat, motivasi, knowledge dan lingkungan sebelum masuk ke pesantren atau lingkungan yang baru gitu, untuk bangkitin mindsetnya itu sih yang butuh perjuangan gitu. Kalau mindsetnya udah baik, udah benar, enggak yang harus didorong-dorong kuat juga. Kalau ada niat dan motivasi sendiri itu dia akan bertumbuh dengan sendirinya gitu.
0: Ya sih, tidak usah teman-teman disabilitas yang normal juga kadang-kadang ya namanya jenuh, putus asa ya, itu sesuatu hal yang wajar kan Pak Edi, namanya juga manusia, ada letihnya ya kan, ada di mana ada titik-titik drop gitu ya, ketika mereka sudah berusaha untuk berjuang, udah semangat tapi seolah-olah tidak direspon gitu. Kadang-kadang ya seperti itu menurut saya wajar, tapi harus ada yang membangkitkannya kembali begitu ya, supaya tetap bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan gitu ya, mandiri dan punya prestasi. Nah, untuk bergabung dengan pesantren Samaan Cinta Quran sendiri, syarat-syaratnya apa nih Pak Edi?
1: Ya, untuk syaratnya sebenarnya laki-laki perempuan di range usia 15 sampai kalau yang sekarang sampai 30 tahun gitu. Dan untuk dari segi kemandiriannya, kemudian lebih dari segi kemandirian bisa hidup mandiri gitu ketika misalnya di pesantren gitu, udah bisa dilepas gitu ya dari orang tuanya, terus bisa baca tulis Quran Braille gitu untuk basicnya, karena basic dari pesantren itu untuk menghafal Quran. Nah, kalau untuk dari segi IT-nya sebenarnya minimal untuk bisa mengetik 10 jari gitu.
0: Itu syarat-syaratnya. Berapa lama belajar di sana?
1: Itu untuk yang reguler itu 3 tahun.
0: 3 tahun. Berarti kalau umur 15 itu kurang lebih tamat SMP ya?
1: Ya, sekitar segitu.
0: Lalu biayanya mungkin?
1: Nah, biayanya itu full beasiswa gitu ya. Jadi selama pendidikan itu disupport oleh para donatur gitu. Kami para manajemen berusaha gitu untuk mencarikan biaya untuk mensupport kebutuhan selama pendidikan. Jadi santri gitu ya, benar-benar fokus untuk bisa belajar gitu di pesantren gitu.
0: Biar nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Berarti ini murid-murid di sana sangat-sangat pilihan dong ya, supaya orang bisa percaya untuk memberikan beasiswa gitulah, kalau bisa dibilang seperti itu.
1: ya selektif gitu,
0: selektif,
1: untuk
0: ya?
1: Bisa masuk di sana gitu. Tapi memang biasanya di baca tulis Quran Braille gitu aturannya. Namun selain itu kan saya juga sebagai di Diva Belajar gitu, mungkin bisa dicek untuk teman-teman semua di divabelajar.id. Nah ini platform gitu yang bisa diakses oleh semua gitu, teman-teman disabilitas netra untuk lebih penjurusan gitu ya ke teknologi dan bahasa. Nah yang sekarang lagi berjalan ini biasanya online, karena nggak semua teman-teman disabilitas itu bisa datang gitu ya ke tempat secara offline. Nah mereka bisa belajar online. Nah yang minggu depannya akan dilaksanakan tuh kelas AI yang kelas intermediate gitu. Temanya tuh topiknya AI for activity. Sebelumnya di basic itu ada AI fundamental. Ini pesertanya membudak gitu sampai ditutup gitu untuk di Diva Belajar ini. Kemudian bekerja sama dengan Samsi Dua Foundation gitu untuk saya sebagai founder di Diva Belajarnya gitu Pak.
0: Ya, di sana berapa jumlah murid yang diterima?
1: Yang di Diva Belajar?
0: Iya.
1: Nah ini tuh karena online ada keterbatasan, per batch kelasnya itu ada sekitar 35. Cuman pendaftaran itu bisa sampai ratusan.
0: Wow.
1: Gitu, kita seleksi gitu. Jadi kalau dari data mungkin bisa dicek dari data BPS tahun 2023, sekitar 90% teman-teman tunanetra itu membutuhkan pembinaan Al-Quran. Sekitar 80% itu pembinaan dalam pelatihan keterampilan. Terus dari segi teman-teman tunanetra yang bekerja di bidang formal itu sekitar 8%. Makanya hadirnya di Diva Belajar itu ini menjawab dari survei yang dari BPS bahwa teman-teman ternyata butuh pembinaan dari skill keterampilan. Makanya saya bangun, dan ini merupakan transformasi dari edukabilitas. Dan alhamdulillah gitu ya, edukabilitas ini tahun 2020 itu dapat juara satu di Dio Hackathon Festival yang diselenggarakan oleh PT Telkom. Itu saingannya bukan sama teman disabilitas, tapi teman disabilitas gitu. Dan itu jadi buktian gitu bahwa teman disabilitas mampu bersaing dengan teman non disabilitas. Nah transformasi dari disabilitas ini jadi Diva Belajar sekarang gitu, untuk lebih spesifik di teknologi dan bahasa gitu.
0: Iya, itu keren banget loh ya. Wah, bukan suatu prestasi yang main-main. Yang saya bilang bahwa tadi sebetulnya tidak ada keterbatasan, tapi memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, seperti itu ya. Tinggal mereka mengarahkannya dan diarahkannya seperti itu oleh siapa, supaya bisa menjadi seseorang gitu. Nah, dengan adanya keterbatasan seperti ini, tapi peminatnya sangat banyak, ini kan sayang sekali ya. Apa tidak ada keinginan untuk menerima lebih banyak murid, atau berpikiran bahwa nanti takutnya tidak terperhatikan dengan lebih fokus gitu, atau memang dosennya terbatas, gimana nih tempatnya terbatas tuh, gimana nih Pak Edi?
1: Untuk di Diva Belajar ini sebenarnya emang peminatnya banyak dari seluruh Indonesia, bahkan banyak dari Indonesia bagian timur gitu, untuk bisa belajar di Diva Belajar. Yang pertama memang Diva Belajar ini saya sama istri, kemudian istri sama juga co-founder dari Diva Belajar. Kemudian pertama memang betul tadi keterbatasan dari segi pengajar, kemudian dari support untuk membiayai dari si pelatihan ini. Kebetulan di hari ini kebetulan gitu saya ngobrol dengan pihak Syafi Duha untuk regenerasi dari pengajar gitu, karena membludaknya para peserta di luar sana untuk ingin belajar teknologi khususnya di AI yang for activity ini. Bahkan untuk yang basic pun masih banyak juga gitu di luar sana. Karena sebenarnya yang menyetarakan atau hampir menyamakan teman disabilitas dan non disabilitas itu melalui teknologi. Kita bisa belanja, kita bisa menggunakan laptop atau bekerja gitu ya, itu pasti menggunakan teknologi. Kita bisa kuliah gitu dengan teman-teman AI, ya itu salah satu terusnya menggunakan teknologi. Makanya mereka sangat berusaha gitu ya, di luar sana gitu.
0: Iya, Mudah-mudahan nanti kesempatan teman-teman inklusi ini lebih luas lagi ya, karena ini betul-betul ilmu yang memang harus mereka dapat supaya mereka bisa berkarir di luar sana gitu ya. Apalagi dengan pencapaian prestasi yang luar biasa seperti ini, Pak Edi, sayang banget gitu. Kalau perlu ditambah lagi nih program pelajarannya untuk bekal-bekal mereka bekerja di luar ya.
1: Gitu. Sebenarnya plan saya sama itu lagi bangun sebuah startup digital. Karena dari prestasi mungkin teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang mendengar bisa lihat portfolio saya. Kalau di Google bisa ketik Edi Suwanto aja, kalau di spesifik Edi Suwanto Tunanetra itu bisa dapat ini ya, itu profilnya. Alhamdulillah gitu, untuk di tahun 2020 yang tadi ada budgetas 2022 dengan siapa yang bangun namanya Tokobilitas, itu marketplace yang ramah disabilitas, karena berangkat dari marketplace yang ada gitu ya, yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman itu karena aksesibel gitu, tombol-tombolnya tidak terbaca, navigasi dan flow-nya tidak beraturan untuk para pengguna Schneider. Maka saya coba bangun Tokobilitas, jadi marketplace yang ramah untuk teman-teman disabilitas. Dan alhamdulillah itu dapat award juga dari OAS Award. Dan yang ngasih itu dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Kemarin itu diberikan oleh Kementerian Pendidikan sama Kementerian UMKM. Terus Diva Bajar kemarin di Pertamina Foundation gitu, 50 besar dari 1000 startup. Kemudian dari namanya itu dinaungi oleh namanya Nitglow gitu. Semoga aja ini minta doanya juga untuk teman-teman bisa menjadi sebuah perusahaan gitu, startup digital atau untuk PT.

0: kontak server gitu, admin, customer service gitu. Atau makanya pelatihan atau materi yang ada di Diva Belajar, yang ada di Tokobitas. Nah, ini Tokobitas ini untuk teman-teman yang berwirausaha gitu. Nah, ternyata di luar sana, kemudian Diva Belajar di tahun kemarin mengadakan digital marketing itu kan membudak juga gitu, karena support ya hampir deh dari Samsung Diva Foundation. Itu banyak juga nih teman-teman yang berwirausaha, yang jualan apa itu, dan udah pada keren juga gitu dalam berwirausahanya. Nah, mereka harus butuh support gitu. Kalau di prinsip pilar utamanya tuh kita ada 5 pilar. Pertama ada accessibility, jadi semuanya aksesibel, baik digunakan oleh disabilitas dan disabilitas, terpacu oleh screen reader untuk teman-teman netra, untuk teman-teman tuli itu kontras yang nggak terlalu tajam, fontnya nggak terlalu kecil gitu, untuk teman-teman daksa bisa menggunakan satu tangan, menggunakan keyboard aja. Kemudian ada inclusivity, ini untuk jadi nggak bisa, nggak cuman diakses oleh teman-teman disabilitas, tapi non disabilitas pun bisa bertampur bangun di situ untuk berjualan, untuk bisa belajar. Kemudian ada profitability gitu ya, itu bisa menguntungkan ketika belajar. Kemudian ada community, jadi teman-teman saya ingin membentuk semacam ekosistem gitu, untuk teman-teman di sana itu bisa bertumbuh dan berkembang bersama gitu, saling memajukan setelah belajar di Diva Belajar dengan soft skill-nya, belajar digital marketing, belajar programming, belajar teknologi. Nah, setelah itu mereka bisa saling sharing, saling menumpukan, kemudian mereka bisa berjualan di toko habilitas. Nah, jadi saling memajukan tuh, jadi buat ekosistem. Jadi, seenggaknya perputaran uang tuh ada di teman-teman disabilitas juga, gitu, nggak kemana-mana di situ. Nah, itu ada beberapa functionality juga, secara fungsional, semua teknologi yang dibentuk, yang dibangun, itu benar-benar berfungsi dengan baik dan bisa bermanfaat untuk teman-teman disabilitas, gitu kan.
1: Semoga cita-cita Pak Edi dan istri ini dimudahkan, dilancarkan ya. Lalu juga banyak sponsornya ya Pak Edi ya. Jadi bikinnya jadi langsung luar biasa gitu, komplit ya. Sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Supaya teman-teman juga belajarnya kalau udah sarana dan prasarananya oke, pastinya lebih semangat lagi gitu, karena memudahkan mereka ya untuk belajar gitu ya. Semoga ya.
0: Ini juga bisa itu membuktikan juga Kak. Mungkin kemarin, bulan kemarin, ini pembuktian untuk teman-teman disabilitas, terus untuk para stakeholder, kemudian para pemerintah gitu ya, yang mendengar. Saya sudah beberapa kali gitu presentasi gitu ya, show off di depan beberapa perusahaan, tapi mereka masih belum percaya, walaupun misalnya saya recording gitu ya di stage, tapi mereka masih ya menunggu kesempatan dan hal. Nah, di bulan kemarin, khususnya di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, saya terpilih jadi fasilitator dari program Microsoft Elevate, dan itu satu-satunya fasilitator disabilitas gitu. Itu sebenarnya program untuk disabilitas, tapi kok nggak ada disabilitasnya gitu sebelumnya. Nah, alhamdulillah saya jadi terpilih, itu seleksinya lumayan ketat juga karena program Microsoft. Dan di bulan Juni kemarin saya menjadi narasumber di program Equal Summit yang diselenggarakan oleh Microsoft Elevate. Ini kan membuktikan bahwa teman-teman disabilitas pun bisa berkiprah gitu di dunia teknologi. Kemarin di khususnya di bidang AI, ini jadi salah satu pembuktian bahwa teman-teman disabilitas ketika punya potensi diberi kesempatan, mereka pun bisa membuktikannya gitu Kak.
1: Iya betul, saya setuju ya. Jadi harus semua orang itu harus diberi kesempatan gitu. Kalau tidak diberi kesempatan ya gimana bisa tahu gitu ya? Gimana bisa mewujudkan cita-citanya atau juga menunjukkan keahliannya, harus diberi kesempatan begitu. Nah, harapan Pak Edi sendiri ke depannya seperti apa nih untuk kesempatan kepada teman-teman disabilitas ini? Mungkin ada juga yang bisa masuk ke pemerintahan begitu ya, yang bisa menceritakan keadaan disabilitas itu seperti apa, apa yang mereka butuhkan, dan sarana dan prasarana apa yang bisa memudahkan mereka begitu Pak Edi?
0: Tuh, kalau harapannya sih sebenarnya udah mungkin udah beberapa tersampaikan gitu ya, ada kita kan

0: namanya ada Komisi Nasional Disabilitas. Itu udah keren banget gitu ya, untuk menyuarakan aspirasi teman-teman disabilitas. Untuk di pemerintahan pun kebetulan ada tim saya di Adabilitas udah ada di bekerja di Bappenas untuk menyuarakannya untuk di bidang profesional perusahaan multinasional. Udah ada juga gitu sebagai programmer. Perusahaan atau stakeholder dan lain memberi kesempatan, memberi ruang gitu untuk teman-teman disabilitas bisa membuktikan aja gitu. Sebenarnya udah ada banyak gitu contohnya, khususnya di Jakarta. Kalau di Bandung ini belum, makanya Bandung banyak perusahaan, banyak BUMN mungkin bisa memberikan kesempatan, seenggaknya minimalnya magang dulu deh gitu untuk teman-teman disabilitas gitu, untuk bisa membuktikan dulu gitu. Dan untuk teman disabilitas tingkatkan skillnya, keterampilannya sesuai yang distandarisasi oleh atau industri gitu yang dibutuhkan. Jadi enggak yang oh jago IT atau jago apa, tapi apakah memenuhi standar dari si perusahaan atau industrinya, mungkin gitu.
1: Jadi memang betul-betul harus diajarkan yang sesuai dengan standar perusahaan juga ya, supaya mereka lebih mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan bahkan mungkin di antara mereka juga nanti seperti Pak Edi nih ya, malah bikin perusahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu ya. Kayaknya lebih nyaman gitu ya, karena bisa saling membantu dan melengkapi gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi untuk pencerahannya di Pro 1 RRI Bandung. Tetap semangat gitu ya, dan terus mewujudkan keinginan-keinginannya supaya teman-teman kita ini bisa mendapatkan ilmu dan juga pekerjaan supaya mereka bisa mandiri dan mereka bisa berada di tempat yang sama dengan yang lainnya supaya mereka nyaman ya dengan keahlian dan kemampuannya. Terima kasih banyak Pak Edi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Dengar demikian bincang-bincang saya dengan Edi Suwanto yang merupakan founder dari divabelajar.id dan head of IT at Pesantren Sam'an Cinta Quran yang saat ini berada di Siabudi Regensi dan Cimenyan, walaupun baru dalam tahap pembangunan ya. Kita doakan supaya cepat selesai, supaya teman-teman disabilitas yang mempunyai keahlian ini bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan bidangnya dan juga bisa bekerja di perusahaan yang mereka inginkan. Sesuai dengan tema kita siang hari ini, melihat peluang tanpa batas, membangun inovasi untuk Indonesia inklusif.
2: Bandung siang ini.

0: Bawang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu, pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara.
3: Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Mamat Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung Siang Ini.

Mendengar PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga LPG non-subsidi ya, merek Bright Gas, ini kebijakan tersebut mulai diberlakukan 14 Juli 2026 sebagai bagian dari evaluasi berkala perusahaan terhadap kondisi pasar. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kite Andora menjelaskan bahwa perubahan harga LPG dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi pasar serta tetap mengacu pada mekanisme penetapan harga yang berlaku. Penyesuaian harga gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pasar serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Dalam kondisi pemulihan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya mengungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dijalaninya selama dirawat di rumah sakit. Usai kondisinya drop pada Jumat sore 10 Juli 2026. Pemeriksaan tersebut meliputi organ dalam, jantung hingga kepala. Dan hasilnya tim dokter memastikan tidak ada penyakit serius yang diderita Farhan, melainkan hanya masalah kelebihan berat badan. Nah, menindaklanjuti hasil medical check-up tersebut, dokter menyarankan agar Farhan segera menurunkan berat badannya karena langkah ini penting demi menjaga kesehatan pembuluh darah serta mengontrol kadar gula darahnya agar tetap normal. Ia menjelaskan juga bahwa fisik dan pikirannya drop akibat syok dan juga sedih yang mendalam setelah mendengar kabar meninggalnya sosok pengusaha sekaligus politisi Rahmat Gobel. Karena bagi Farhan, Rahmat Gobel bukan sekedar tokoh politik, melainkan mentor dekat yang sudah membimbingnya selama puluhan tahun.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu asal-asalan, dan jadikan hidup kita lebih berarti.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga, kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan. Kami juga akan menanggapi, dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat, kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan, dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik, dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering, dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

Hari ini adalah merupakan hari mendengarkan sedunia. Jadi setiap tanggal 18 Juli masyarakat di berbagai belahan dunia memperingati hari mendengarkan sedunia. Nah, di tengah dunia yang

0: Bising dan dipenuhi oleh distraksi digital, peringatan ini hadir sebagai refleksi penting untuk kembali peduli terhadap suara-suara yang ada di sekitar kita, baik suara alam, lingkungan, maupun sesama manusia. Jadi pemilihan tanggal 18 Juli sebagai hari mendengarkan sedunia ini bukanlah tanpa alasan. Tanggal ini merupakan hari kelahiran Raymond Murray Schaeffer yang lahir 18 Juli 1933 sebagai seorang komposer, penulis, dan aktivis lingkungan asal Kanada yang dikenal luas sebagai pendiri gerakan ekologi akustik. Schaeffer mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara manusia, suara, dan lingkungan mereka.
1: Bandung siang ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik Tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesedihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung siang ini.
1: Sepertinya setelah kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Itu sama ya, itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung tengah serius berbenah menjadi kota modern yang tidak hanya memodernisasi infrastruktur digital kota, tetapi juga menata estetika visual ruang publik dan juga meningkatkan keselamatan warga dari resiko kabel yang semrawut. Nah, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menargetkan seluruh kabel utilitas udara di 85 ruas jalan selesai dipindahkan ke bawah tanah melalui metode ducting pada akhir tahun 2026. Program penataan kabel udara dalam proyek infrastruktur pasif telekomunikasi ini sebenarnya sudah memiliki dasar hukum skema kerjasama yang jelas sejak beberapa tahun lalu, dan targetnya pada bulan Desember 2026 seluruh 85 ruas jalan sudah turun kabelnya, dan ini adalah merupakan bagian dari penataan kota agar lebih indah, aman, dan juga tertib.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Siang dibacakan oleh Talia. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau 2026. Kondisi cuaca yang panas dan minimnya curah hujan dinilai meningkatkan resiko kebakaran gedung, pemukiman, hingga lahan. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilo Petrosino Virietas, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang menggunakan sumber api maupun instalasi listrik. Menurutnya, kondisi lingkungan yang kering disertai hembusan angin dapat membuat api lebih cepat membesar dan sulit untuk dikendalikan. Teofilo mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di lahan kosong atau area yang dipenuhi oleh rumput kering. Selain pembakaran sampah, kebakaran juga kerap dipicu korsleting listrik akibat instalasi yang sudah tidak layak atau penggunaan stop kontak secara berlebihan. Ia meminta masyarakat untuk rutin memeriksa jaringan listrik di rumah serta mengganti peralatan yang sudah rusak agar tidak menimbulkan percikan api. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi keselamatan kebakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan personil dan armada. Upaya tersebut juga dilakukan agar penanganan dapat berlangsung cepat ketika terjadi keadaan darurat selama musim kemarau. Pendengar, informasi pertama kita awali dari Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendatangi lokasi longsor di Geger Kalong dan menyiapkan perbaikan untuk bantuan bagi warga setempat. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
2: Wakil Wali Kota Bandung Erwin meninjau langsung lokasi longsor di RT7 RW1 Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Longsor yang terjadi pada Rabu lalu itu mengakibatkan 1 unit madrasah, 1 unit masjid, serta 3 rumah yang dihuni 7 kepala keluarga terdampak. Erwin memastikan penanganan darurat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung bersama sejumlah pihak. Bantuan diberikan melalui Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP, Basnas, serta dukungan dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Menurut Erwin, hasil peninjauan menunjukkan longsor dipicu oleh kondisi saluran air yang kurang baik serta konstruksi pondasi bangunan yang tidak memadai di kawasan dengan kontur tanah yang curam. Saat ini, Dinas Cipta Bina Konstruksi dan Tata Ruang Cipta Bintar dengan menyusun desain ulang pondasi agar lebih kuat dan aman. Erwin menegaskan bangunan yang terdampak tidak akan direlokasi karena berada di lahan milik warga. Namun perbaikan harus segera dilakukan agar masjid dan rumah warga dapat kembali digunakan dengan aman. Untuk pembiayaan perbaikan, pemerintah Kota Bandung akan memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga BTT melalui DPKP. Selain itu, Basnas juga akan memberikan dukungan, sementara pemerintah mengajukan bantuan langsung tanggung jawab sosial perusahaan CSR kepada bank daerah. Erwin menjelaskan lokasi longsor berada tepat di bawah aliran sungai dengan pondasi bangunan yang menempel di area bantaran sungai sehingga berpotensi mengalami longsor susulan apabila tidak segera diperkuat.
3: Daerah Sukajadi ya, tentunya itu kemarin masjid, madrasah, sama rumah 3. Ya alhamdulillah sekarang kita coba atasi yang masyarakat yang 3 rumah itu kita bantu dari dinas sosial. Terus pembangunan dari DPKP dibantu juga dari Basnas dan ada pihak swasta yang alhamdulillah berkolaborasi untuk pondasinya. Itu kalau saluran bagus, cuma saya lihat tuh pondasinya jangan benar. Pondasi itu kan daerah memang curam daerahnya, jadi emang.
2: Sementara itu seluruh warga yang terdampak telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah Kota Bandung juga telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan dasar lainnya sambil menunggu proses perbaikan dimulai. Pemerintah Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama di kawasan dengan kondisi tanah yang labil.
1: Pendengar, sektor usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut dinilai memiliki peluang penyerapan ribuan tenaga kerja. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
4: Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Kabupaten Garut bersinergi memperluas tenaga kerja yang melibatkan usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Pemkab Garut, Nia Gania Karyana, mengatakan sektor UMKM dinilai memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang lumayan banyak. Selain itu, sektor UMKM juga berpeluang untuk meningkatkan kewirausahaan baik di sektor formal maupun informal. Sektor UMKM ini banyak jenisnya, tidak hanya kuliner, tetapi banyak jenis kewirausahaan yang bisa dikembangkan dari mulai keterampilan mengelas, desain grafis hingga afiliator yang dikerjasamakan dengan jasa pemasaran belanja online. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kewirausahaan di sektor UMKM ini sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut.
5: Masing-masing. Kita ingin sih keberpihakan APBD, misalnya subsidi, okay. Tapi kita memaklumi atas kondisi kondisi anggaran kita. Yeah. Kalau ada subsidi grafis. Yeah. Kemudian kita latih konsep Bu Wakil adalah afiliator.
6: Afiliator
5: ya. Bu Wakil sudah.
6: Yang Shopee.
5: Iya betul. Ya, kemarin gitu, kita ya. Sudah melatih beberapa yang terafiliasi ke Garut Plaza. Ya. Kemudian kita latih. Kemudian ada di Desa Pasirwangi dan segala macam. Jadi itulah yang kita lakukan okay. Walaupun secara presentasi mungkin tidak terlalu menggembirakan. Dan Pak Iwan perlu kami sampaikan juga. Kita berterima kasih sebetulnya dengan adanya program MBG. Karena SPPG yang ada di Kabupaten Garut itu, kalau kita hitung telah menyumbangkan tenaga kerja sebanyak 8.000.
6: Oke.
5: Jadi, kalau dihitung ketercapaian angka kesempatan kerja yang telah kita capai, 18.000 oleh Dinas Tenaga Kerja, itu sudah tercapai.
4: Selain itu, pihaknya merasa bersyukur dengan adanya program Makan Bergizi Gratis MBG. Menurutnya, ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di Kabupaten Garut merupakan peluang bisnis yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Ia juga mengatakan ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam SPPG MBG menambah capaian target pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hingga saat ini sudah ada 24.000 tenaga kerja yang bisa diserap dari penggabungan antara program MBG dengan sektor tenaga kerja formal dan informal pemerintah Kabupaten Garut.
1: Dinamika ruang digital kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebuah grup tertutup di platform Facebook yang mengatasnamakan Kaum Pelangi Majalengka terpantau memiliki ribuan anggota, memicu respon dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Meski berstatus private, keberadaan grup tersebut masih dapat ditemukan melalui fitur pencarian. Berdasarkan penelusuran, grup ini telah eksis sejak 9 Juli 2022 dan hingga kini tercatat memiliki 4.389 anggota. Dalam deskripsinya, pengelola menuliskan tujuan pembentukan sebagai ruang interaksi sosial dengan pesan untuk memperbanyak teman sesama agar tidak merasa kesepian. Temuan ini mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka. Ketua DPD PUE Majalengka Kiai Haji Asep Jaki Mulyatno menyampaikan keprihatinannya atas fenomena tersebut, sekaligus menekankan pentingnya pendekatan edukatif di tengah masyarakat. Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya akan memperkuat upaya edukasi melalui kegiatan keagamaan dan jalur pendidikan. PUI yang menaungi ratusan lembaga pendidikan di Majalengka berencana untuk mengoptimalkan peran tenaga pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai sosial dan keagamaan di lingkungan sekolah. Pendengar, liburan sekolah mendongkrak kunjungan wisata di Subang Selatan dengan rata-rata naik 45% dibandingkan dengan libur-libur sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Divisi Marketing Flora Wisata Bunga De Castello, Agus Arif Muhammad, dan juga Public Relation PT Sari Ater Hotel and Resort, Iwan Herdiawan. Ruslan Effendi melaporkan.
7: Libur sekolah membawa angin segar bagi pariwisata Subang. Sejumlah objek wisata di Subang mencatat peningkatan kunjungan hingga 45%. Dua di antaranya Flora Wisata Bunga De Castello Ciater dan objek wisata Sari Ater. Divisi Marketing Flora Wisata Bunga De Castello Agus Ali Muhammad menyebut peningkatan terjadi sejak awal hingga akhir liburan sekolah. Menurut Agus, lonjakan ini didorong lebih dari 20 wahana permainan yang tersedia. Sebanyak 15 wahana sudah masuk tiket terusan. Wahana favorit seperti Rainbow Slide bahkan membuat antrean mengular setiap hari.
8: Ya, diharapkan memang kalau untuk penambahan wahana baru mungkin masih terkendala beberapa ini. Cuman kalau misalkan untuk upgrade mungkin dari segi fasilitas wahana yang sekarang misalkan ontang-anting mungkin nanti di upgrade jadi ontang-anting yang lebih berkelas mungkin. Namun kalau sekarang itu ontang-anting itu yang muter itu ya.
7: Sementara itu, Public Relation PT Sari Ater Hotel and Resort Iwan Hendriawan melaporkan hal serupa. Rata-rata kunjungan mencapai 3.000 hingga 4.000 orang per hari.
9: Sasi hiburan musik di lokasi Pagung Ratu. Untuk promo sendiri ini masih berlaku sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk kenyamanan dan kepuasan para pengunjung. Apalagi sekarang akses jalan menuju tempat wisata sangat mulus dan terawat dengan baik. Mudah-mudahan wisata Subang Selatan akan menjadi tujuan utama wisatawan dari seluruh pelosok negeri. Terima kasih.
7: Untuk menarik pelajar, pengelola memberlakukan promo tiket khusus Rp25.000 per orang. Hiburan musik di Panggung Ratu juga disiapkan. Promo ini masih berlaku hingga akhir Juli 2026 nanti. Kedua pengelola berharap momentum ini terus berlanjut tidak hanya saat liburan, tetapi juga di hari kerja dan akhir pekan. Pemulihan pariwisata Subang dinilai penting setelah sempat terdampak tragedi kecelakaan di Ciater pada 11 Mei 2024 lalu. Dengan perbaikan fasilitas dan akses jalan yang kini lebih mulus, pengelola optimis wisata Subang akan kembali menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sebanyak 14.000 ruang kelas SD dan SMP di Cianjur kekurangan bangku dan meja belajar. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ruhli Solehudin. Ian Sofian menyampaikan informasinya.
10: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebeler atau bangku dan meja belajar.
11: Kabupaten Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya. 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebeler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru. Terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa sampai saat ini itu enggak ada pengadaan mebeler. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelernya adalah yang dulu. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebeler.
10: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebeler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
11: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebeler. Boleh.
12: Konsepnya jumlah yang masih memang membutuhkan mebeler ada berapa sekolah?
11: Hampir seluruh.
12: Hampir seluruh. Ya. Yang membutuhkan.
11: Membutuhkan. Karena kan kelayakan ya.
13: 14.000
11: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah ya.
10: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebeler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebeler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebeler. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Pendapatan milik perahu di Situ Gede Kota Tasikmalaya menurun akibat air Situ Gede surut. Pemilik jaga sewa perahu memilih menambatkan perahu karena air surut beresiko merusak perahu. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
14: Debit air di Situ Gede Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya saat ini kondisinya terus surut. Kondisi ini menyebabkan aktivitas wisata air di Situ Gede menjadi terbatas. Para pemilik perahu mengaku jika air surut, area danau yang biasa dilintasi perahu juga menjadi terbatas. Sehingga para pemilik perahu lebih memilih menambatkan perahu daripada memaksakan untuk mengangkut pengunjung berkeliling danau. Diki, salah seorang pemilik perahu, mengatakan dengan kondisi demikian, saat ini omset para pemilik perahu menurun drastis bahkan hingga mencapai 75%. Jika ia memaksakan untuk mengangkut para penumpang ataupun pengunjung berkeliling danau, itu pun sangat terbatas dan beresiko akan merusak perahu karena air yang mulai surut.
15: Dampaknya ya dari biasanya juga kan di hari ramenya itu kan hari Minggu atau Sabtu Minggu. Biasa juga dapatlah sekitar 10 putaran ya kalau misalkan bawa pengunjung kayak gitu. Tapi sekarang dampaknya kadang bahkan nggak sama sekali. Iya, dikarenakan kan airnya surut kayak gini, terus resikonya lebih gede lagi gitu loh.
14: Sementara itu Sally, warga Indiang, salah seorang pengunjung di Situ Gede, mengaku setelah air Situ Gede surut, memang dia bersama keluarga tidak menggunakan jasa sewa perahu untuk berkeliling di Situ Gede. Ia lebih memanfaatkan kuliner di pinggir Situ Gede yang bisa menjadi pilihan lain para pengunjung termasuk dirinya.
16: Iya, biasanya kesini itu suka naik perahu, tapi karena sekarang musim kemarau, airnya surut, jadi di sini cuma makan-makan aja.
14: Sedangkan dengan surutnya Situ Gede, para pemilik perahu berharap kondisi ini bisa segera disiasati dan berharap debit air akan bertambah sehingga kunjungan wisata di Situ Gede akan kembali normal. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Polisi respon keresahan warga dengan peningkatan patroli terutama di jam rawan. Bilal Wibisono melaporkan.
17: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
18: Saat ini jadi marak di Kota Bandung, langkah dari kepolisian sendiri seperti apa?
19: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari, terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil, kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
18: ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan.
19: Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak dengan sangat cepat, seperti itu.
20: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, menutup Jabar siang kali ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
21: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
22: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas furan dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi, dan paksaan pemerintah. Tetapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
21: Dia pun menjelaskan, sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya, hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
23: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa berkurang atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
21: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
1: Sekian Warta Berita siang ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di hari yang ke-18 di bulan Juli 2026. Saya Talia dan juga Dinda akan menemani Anda di 100% Indonesia hingga pukul 15 nanti. Untuk Anda yang ingin memilihkan atau juga menyimak lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka, silakan bergabung ya di 0811-2209760 atau juga di 0227-27-8978. Yep. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kang Ona, ya tumben pertama.
2: Kenapa?
1: Tumben? Biasanya masuk ya ketiduran lagi. Gening.
2: Enggak juga.
1: Enggak juga ya. Gimana
2: panas,
1: cedam?
2: Panasnya.
1: Oh, di sana panas.
2: Iya.
1: Ya ampun, kasihan banget
2: iya,
1: sih.
2: Cedem. Kemarin
1: di sini cedem loh.
2: Ah, enak banget.
1: Banget.
2: Apalagi
1: banget
2: kalau turun hujan.
1: Kamu sambil minum es jeruk mah.
2: Ah, tapi es jeruk yang anget.
1: Enggak, yang dingin. Biar tambah beku. Yang penting makanannya panas.
2: Diaduk panas sama dingin.
1: Jadi kayak panas dingin.
2: Lagi pada musim itu teh.
1: Anehnya ya musim
2: sehat,
1: panas.
2: Ya.
1: Yuk.
2: Sehat.
1: Ya beginilah.
2: Ya, alhamdulillah setelah kalau pada sehatnya.
1: Ya, mau lagu apa Kang Onay?
2: Pengen nyoba Empat Mata aja lah.
1: Bukan dicoba mungkin ya, disimak, dirasakan, didengar ya. Dicoba mah juga makanan atuh. Empat Mata ya, Magindas.
2: Iya, harus dinikmati.
1: Lagunya buat siapa Empat Matanya?
2: Sama siapa teh Talia?
1: Dinda Kusumaatmadja.
2: Siapa? Dinda.
1: Dinda Kusumaatmadja.
2: Oh, Baginda, kayak orang Sumedang Kusumaatmadja.
1: Bukan orang Jambi.
2: Iya, makanya itu belakangnya kayak belakangnya kayak orang Sumedang Kusumaatmadja. Selamat siang aja ya buat Dindanya juga ya. Pada sehat semuanya, kru di sana semuanya. Terus buat Teh Tiawati juga ya. Selamat siang Apinonya, Bu Reni. Terus siapa? Pak Herdi ya juga. Terus buat Teh Nais, Bahasa Fitri, Teh Nada, Ratu Engang. Terus buat Neng Bunga, Dede Insi, Parmilanya juga. Terus buat Ibu Mujianti. Terus buat Kang Uung Garut, Asgar. Buat Kang Opik juga. Buat Kang Ahmad Irwan juga ya. Terus buat Kang Asep Sanding. Terus buat Kang Wawan Cimalaka, orang Sumedang semuanya lah. Terus buat siapa lagi ya? Buat Kang itu Mansur ya.
1: Iya.
2: Iya, buat semuanya aja lah yang lagi pada di 100% Indonesia bersama Teh Talia.
1: Iya.
2: Spesialnya buat Teh Talia bersama kru, semoga pada sehat selalu Teh Talia.
1: Terima kasih
2: Kang waktu dan penerimaannya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk yang sudah masuk ke 0811-2209760. Ada Uung Asgar di Cibatu Garut, minta lagunya dari Klapojek. Untuk Api Eno, Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Onay, Carmilla, Mbak Safitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Teh Nais, Ibu Reni, dan kru. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Soreang nih ya.
3: Iya.
1: Gimana Soreang?
3: Pernah kemana-mana tetap aja di Soreang.
1: Siwe pindah ke Bali atuh.
3: Aduh jauh teh, ke Bali mah. Kalian nih ke Amsterdam lah.
1: Amsterdam ya. Siapa tahu, kita kan nggak tahu ya. Hidup teh rahasia. Kang Mansur mau lagu apa nih?
3: Amnesia.
1: Amnesia.
3: Dari Gigi.
1: Buat siapa lagunya?
3: Yang barusan ya, Kang Onay. Terus Kang Opi, Kang Asep, Kang Ajar, Bung Kusna, Mas Tamela, Kang Uung, Apikno, Pak Ahmad, Mas Sakti, Pak Ramadan, Bu Emen, Pak Sutaya, terus buat Teh Neri, Teh Tiawati, Teh Rin, Teh Lita, terus buat Sekar, Pak Sobatri, Teh Nado, Pak Satu Engang, Neng Bunga, Bu Reni, Tenova, dari Inti, Bu Mujianti, Bunda Marani, Bunda Nuhani, adik bungkanya. Kangge sadayana wae kitu
1: anu pingkeun. Iya.
3: Siana?
1: Ya.
3: Kangge Teh Dindanya?
1: Ya.
3: Tadi teh sareng kesadaya kitu nya. Mugia juga sehat kitu kasehatan terasa nah kitu nya sareng ada kesegalana digambungkeun dikirna kitu nya. Kitu nya sosial ya.
1: Ya.
3: Atunun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada empat mata, tak bisa pindah ke lain hati dan juga amnesia siang hari ini ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, Dewi di Garut selamat, ya.
0: Selamat siang juga. Iya teh.
1: Iya, kumaha damang, Garut gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah sehat, cerah dingin.
1: Cerah dingin ya.
0: Iya. Cerah, tapi kalau dingin. Orang Bandung sama orang Jakarta ke Garut katanya betah.
1: Iya, soalnya dingin. Enak makan, enak tidur ya. Mau lagu apa, Del?
0: Pingin Melly Goeslaw.
1: Apa tuh?
0: Apa artinya cinta?
1: Apa artinya?
0: Cinta.
1: Iya, apa artinya?
0: Iya, nggak tahu.
1: Nah, ya,
0: ikut aja ya salam-salamnya ya.
1: Ya, sok langsung.
0: Ya, spesial buat yang lagi tugas, super spesial buat ya, keluarga di rumah ya.
1: Ya, gitu.
0: Makasih teh.
1: Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain 022-727-8978. Yang Sabtu siangnya nggak kemana-mana. Selamat siang, 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia Bandung siang ini.
1: Iya.
4: Selamat siang menjelang sayang ya. Selamat siang menjelang sayang. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore ya. Soalnya cedem
4: iya, bukan
1: ya.
4: Selamat siang menjelang sayang ya. Selamat
1: iya,
4: siang menjelang sore.
1: Sayangnya kan musuh di Sumedang ya.
4: Iya. Bawaannya Tariris bukannya mah.
1: Tariris bukan namanya. Mau lagu apa Pak Herdi?
4: Apanya lagu sama ibu ya bu? Dengan lagu sama ibu.
1: Dipilihin.
4: Yang dari itu, itu ungu dari ungu.
1: Dari ungu, oke. Okay. Tak bisa yeah. Kumiliki. Nah,
4: kesetiaan ya, kesetiaan.
1: Oh, bagaimana ya? Kesetiaan ini teh.
4: Iya. Yeah.
1: Bukan tak bisa memiliki. Biasanya hobinya tak bisa memiliki.
4: Kesetiaan.
1: Buat siapa lagunya?
4: Buat ibu sehat selalu ya bu ya.
1: Amin.
4: Tiawati juga di Sumedang ya.
1: Yeah.
4: Buat ibu Reni juga, Kang Ona juga, Kang Opik ya. Buat Teh Lita Sulcianyu juga, Kang Gunawan juga Cianjur, Bunda Marin Bekasi, Kang Mansur, Kang Edo yang ada di Lampung Sumatera ya. Buat Abang Ramadan juga yang lagi Sorong.
1: Yeah.
4: Terus sebuah Ibu Mujianti di Tasikmalaya Karangnunggal, Ratu Engang juga, Nada Dolar juga ya, King Best juga. Terus buat Mbak Sapitri di Dago, buat Teh Nais, buat Mbak Sekar juga ya, buat Kang Aset dua-duanya di Subang, Kang Ahmad di Mangasub. Terus Ibu Mujianti yang lagi banyak negara juga, Jawa Tengah juga ya. Sebuah semuanya saja.
1: Gitu tapi aja.
4: Bu, sehat selalu ya, Bu. Makasih ya.
1: Sama-sama.
4: Ya,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon. Selamat siang, 100% Indonesia.
5: Iya, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sehat loh.
1: Hari Sabtu mah seger udah makan gorengan ya. Seriwetan ya Isma. Selamat siang 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum.
1: Nih, ajakin ketawa nih tenis
6: 100%
1: nih.
6: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
1: Tenis, ketawa woy. Tenis mau lagu apa ini, ada Tenada nih.
5: Tenada apa kabar?
6: Alhamdulillah sesuatu.
1: Sesuatu. Gimana
5: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
1: Kirain sesuatu juga.
6: Sesuatu mah cuma kenoang.
1: Sesuatu teh apa, diperjelas sesuatu. Sesuatu.
6: Enggak jelas. Itu cuma ciri khas saya kalau bilang sesuatu. Jadi enggak ada lagi orang yang bilang kalau orang itu.
1: Iya, berarti Teh Nais harus seseorang deh. Ganti. Teh Nais mau lagu apa, Teh Nais?
5: Lagu dari Meli, Bertemu Kembali.
1: Oh, ini udah ada yang minta, Meli, apa artinya cinta, Dewi Garut?
5: Oh, udah ada, atuh hanya rindu. Dari Agnes.
1: Oke. Buat siapa lagunya?
5: Buat Danado, sehat selalu ya. Buat Basa Fitri,
6: makasih,
5: sehat selalu.

0: si Pak Kang Ambat, Api Ando, sama Bu Reni ya, Kang Uung, Ratu Engang, Bu Reni, Kang Opi, semua aja yang lagi menerkan Pro 1, semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih ya Teh Talia ya,
1: sama-sama.
0: Sehat selalu ya, dilimpahkan rezeki. Dadah Teh Nado.
2: Dah. See you again tomorrow.
1: Aya di Nokia. Mau lagu apa Nada?
2: Mau apa tuh? Mau Cinta Biru? Ada enggak?
1: Enggak ada. Di mana-mana juga cinta mah putih.
2: Ada Cinta Biru.
1: Itu mah enggak asli di chat itu mah. Seri.
2: Ada cinta di chat.
1: Iya, Nana biru warnanya aneh juga Persib wae.
2: Itu mah kan bukan judul lagunya.
1: Dari siapa Cinta Biru teh?
2: Dari itu. Aduh. Baginda.
1: Baginda sudah ada yang minta tadi Pak Onmai.
2: Apa?
1: Empat mata.
2: Oh, ya udah cukup tenaga dulu.
1: Jadi empat mata aja.
2: Empat mata aja deh.
1: Gak jadi Cinta Biru.
2: Oh, ada kan udah ada yang minta
1: iya. Besok-besok lagi cintanya ya.
2: Ya, besok lusa lagi lah.
1: Ganti cinta pink atau cinta apa gitu yang warnanya lebih ngejreng ya.
2: Cinta pink.
1: Cinta pink. Buat siapa lagunya?
2: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu penyumbang banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti baru sentenis, Kang Asep Garut, Uung Asper, Teh Tenis atas Bama, Mbak Sapitri, Kang Carmilla, Teh Oom, Kang Mansur, siapa lagi? Teh Syawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad, itu tuh, Kang itu tuh. Oh, ayah, pokoknya sadayana we lah. Pokoknya sadayana we nunggu jangan daramu kan ah.
1: Buat semuanya aja ya?
2: Iya.
1: Oke. Gitu aja.
2: Gitu aja sih Lela.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, duh, ada lagi yang begini. Yang lain silakan 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini tuh bisa nyelesep-nyelesep, biasanya sok nyelesep.
3: Tadi kesenggol wae.
1: Gugur sebelum berkembang ya, senggolnya lebih kuat ya.
3: Langsung pelanggan yang Anda tuju sedang sibuk. Gitu-gitu.
1: Kapan gak sibuknya? Tanyain atau ya,
3: sibuk gue kalau requestan mah mending laris kalau requestan lagu mah.
1: Mau lagu apa nih?
3: Oh, Jangan Menyerah aja deh.
1: Jangan Menyerah The Massive.
3: Iya yeah.
1: Buat siapa lagunya?
3: Buat Nontalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
1: Ya, terima kasih.
3: Buat Mbak Dinda Kusuma Atmaja. Kusuma yeah. Atmaja mana? Kang Rana tuh.
1: Gak tahu nama Rana siapa gitu?
3: Nama Kang Rana mah Rana Winata Nugraha Kusuma Atmaja yang saya tahu.
1: Kan mah gak ada Kusuma Atmajanya.
3: Kata Teh Yani waktu itu bilang gitu.
1: Iya, tambahan itu mah.
3: Terus sehat selalu. Terus buat Mbak Sekar atau Malam Tenis Anogelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Unai, Bu Reni Api Enuk, Mas Herdi, Bu Tiawati, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Kang Asep Subang, Neng Bunga, Dede Insi. Terus buat anu kasep saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel, Pak Telin, Pak Rahmat, dan Bu Siti juga. Terus buat Abah Agung dan Bung Kusma. Buat semua saja yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
1: Okay.
3: Terima kasih cantik.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, ini lagunya saya belum ada yang diputerin nih, banyak utang nih ya. Selamat siang untuk Teh Alia yang ada di Tasik, minta lagunya apa Bahasa Kalbu ya, Bahasa Kalbu. Lalu juga ada Asep Sanding minta lagunya dari Citra dengan Galau Galau Galau. Tumben Asep Sanding lagunya seperti itu, biasanya mah lagunya pas band gitu ya atau apa ya. Ya udah kita puterin aja ya lagu-lagu yang sudah saya siapkan siang hari ini. Yang disuka sama Kang Uung Asgar dulu deh yang ada di Garut.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah, ini nih. Setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial. Itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan bakso borak. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: bersama, tetap rendah hati, harus
1: Bandung siang ini.
2: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
3: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
2: pengkajian
3: yang perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya, gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya kita nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

Selamat siang untuk Pak Herdi yang ada di Cilacap ya. Lagunya sudah saya putarkan, mudah-mudahan Anda terhibur dengan lagu dari Ungu Kesetiaan, tapi judulnya Berjanjilah ya. Selamat siang untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya bila masih ada kesempatan. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nei, Setiawati, Bu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat yang lagi nyimak katanya ya. Terima kasih Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Gimana Tasikmalaya cuacanya? Apakah cedem atau panas? Atau panas dingin ya seperti di Sumedang ya. Selamat siang saya juga untuk Teh Nais. Tadi lagunya udah diputerin ya. Teh Nais yang ada di Awitali. Mbak Safitri juga lagunya sudah saya putarkan. Kang Asep Sanding. Lagunya bentar lagi saya putarkan Syabar ya. Ada WMN di Cijengjing Tasik, Cijengjing itu Ciamis ya. Di tepatnya di pintu perlintasan kereta api. Minta lagunya dari Sleng katanya buat semua aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Lalu juga ada Teh Aya yang ada di Tasik. Minta lagunya Bahasa Kalbu Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang ya. Kirim salamnya buat semuanya aja yang ada di mana-mana yang lagi menyimak Pro 1 RRI Bandung gitu ya. Yang sudah masuk tadi sudah ada Pak Onai di Sumedang, lagunya sudah saya putarkan ya. Kang Mansur di Soreang, lagunya juga sudah saya putarkan. Wah, ini Dewi Garut lagunya belum saya putarkan nih ya, hampir terlewat. Lalu aja Pak Herdi di Cilacap lagunya sudah saya putarkan. Sekarang saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda minta dan belum diputar. Ah, apa tuh bahasanya ya? Dari Citra dulu deh, udah lama ya kayaknya kita gak denger lagu ini. Apakah ada yang galau di siang hari ini?

Galau itu manusiawi ya, kata Kang Asep Sanding. Iyalah, namanya juga manusia ya. Punya perasaan, punya pikiran, tidak semua bahagia. Tapi kadang-kadang kita itu ada di persimpangan, kalau kata Terry ya. Untuk mengambil keputusan atau kadang-kadang tidak tahu cara membahagiakan diri kita. Seperti apa sih gitu ya. Udah deh, gak usah dibahas lagi. Sekarang kita bahas lagu yang disuka sama Pak Emen yang ada di Cijengjing, Ciamis, perlintasan kereta api. Salam untuk teman-teman yang lagi bertugas ya. Selalu semangat dan juga selalu sehat dan bahagia. Lagunya dari Slang.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, edisi Green Radio. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bukan yang itu ya, tapi ini Taufik Hidayat adalah Staff Farmers Relation Seni Tani. Nah, jadi sebetulnya ketika kita memakan sesuatu, kita tuh sebetulnya harus tahu dari mana nih asal makanan ini, apakah cukup sehat dan cukup bisa memberikan nutrisi untuk badan kita, dan yang paling penting adalah masih segar atau tidak. Kalau bahasa kalau kita lihat di bungkus-bungkus, kalau kita makanan tuh kadaluarsanya gitulah ya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah Taufik Hidayat sudah ada di studio Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah
0: Damang. Tadi dari mana sebelum kesini?
1: Aku dari kebun dulu, dari Cigadung.
0: Dari Cigadung, iya. Macet nggak?
1: Nggak macet sih, alhamdulillah.
0: Dari belakang ya?
1: Iya, soalnya
0: tembus-tembus ya, pakai jalan alternatif. Nah, kalau orang misalnya mendengar staff farmer relationship, ini mungkin agak asing ya, tapi dalam konteks seni tani, ini sebetulnya merujuk pada peran penghubung yang menjembatani antara pengelola usaha tani, staff atau perusahaan dengan para petani lokal. Dan posisi ini tentu saja sangat krusial untuk membangun kemitraan yang adil, memastikan pasokan hasil panen yang berkualitas, dan juga menerapkan konsep pertanian yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu ya?
1: Betul, betul.
0: Nah, ini awalnya Taufik ini kan tadi kita udah ngobrol mahasiswa Nurtanio jurusan administrasi
1: publik.
0: Publik.
1: Iya, betul.
0: Semester 8.
1: Betul.
0: Oke, publiknya masuk lah ya. Kalau administrasinya kayaknya enggak gitu ya. Nah, ini kenapa Taufik tertarik dengan sayur-sayuran, dengan bertani? Apakah ada yang ngajak atau emang hobi nanam di halaman rumah awalnya? Gimana nih, cerita dong.
1: Oke, siap, Pak. Berarti berawal dari aku tuh kan pertamanya tuh join ke Karang Taruna Kelurahan gitu. Terus di Kelurahan Sukamiskin. Terus seni tani itu suka ngadain kolaborasi gitu, Kak, bagi-bagi sayur cuman lewat Karang Taruna. Nah, aku tuh sempat diajak sama tim seni tani, mau enggak nih ngolah kebun di perluasan.
0: Tahun?
1: Itu tuh tahun 2021.
0: 2021 ya. Terus
1: terus aku nyoba-nyobalah gitu. Awalnya tuh dari 3 bulan, 6 bulan aku tuh sakit-sakitan terus, soalnya kan baru lulus SMA terus macul kayak gitu tuh. Jadi kayaknya tuh
0: belum biasa,
1: belum
0: badannya
1: biasa gitu.
0: Terus
1: sakit-sakitan terus, namun semakin sini tuh makin biasa, jadi enjoy aja gitu. Terus banyak banyak apa ya, yang pengen aku tahu dari tanaman-tanaman ini gitu.
0: Nah, waktu itu tanaman apa yang ditanam?
1: Biasanya kita tuh nanam tuh sayur-sayuran kayak kangkung, bayam, selada gitu. Terus singkong, ubi, yang mudah-mudah ditanam aja gitu. Soalnya kan aku juga gak ada basic dari pertanian gitu. Jadi yang mudah-mudah aja gitu.
0: Yang mudah nanamnya ya, ya.
1: Terus yang menyesuaikan juga dengan kondisi di Kota Bandung sendiri. Soalnya gak semua tanaman cocok gitu di tanah Kota Bandung gitu. Contohnya kayak brokoli, itu tuh kan biasanya tuh ditanam oleh petani Lembang yang harus ditanam tuh dengan ketinggian berapa gitu, sedangkan di Kota Bandung tuh nggak cocok gitu. Jadi kalau kangkung, bayam yang kayak gitu-gitu tuh masih cocok lah gitu.
0: Insya Allah bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat farmers relation, ini benihnya dari mana, dapatnya dari mana? Terus awalnya yang ingin membuat farmers relation ini siapa?
1: Oh ya, sebetulnya farmers relation itu adalah divisi lah kalau di struktur organisasi itu. Nah, kebetulan saya tuh di divisi farmers relation gitu, ada juga yang divisi konsumennya gitu. Jadi tugas saya di Seni Tani itu menghubungkan berrelasi gitu bersama para petani. Jadi yang menanyakan estimasi panen misalnya tuh, Pak di kebun ada panenan apa saja yang bisa dipanen, terus yang mesen ke kebun, terus nanti juga kadang saya yang ambil, terus kadang yang monitoring gitu di kebun tuh ada sekarang terjadi apa gitu, misalnya tuh lagi serangan hama atau apa, itu tuh saya yang monitoring ke kebun, lalu hasil dari itu tuh saya kirimkan ke grup konsumen gitu. Jadi di kebun ini tuh lagi gini, jadi maaf kalau nanti hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Jadi ada transparansi yang harus saya sampaikan ke konsumen.
0: Iya
1: gitu.
0: Terus terang, daripada kita deg-degan di komplain ya.
1: Iya.
0: Berarti Taufik ini kalau mediator atau penghubung ya,
1: ya
0: antara petani dan juga pembeli begitu ya?
1: Iya betul.
0: Berarti sudah ada langganan pembeli di grup itu ya?
1: Iya betul. Namanya CSA Tani Sawian. Jadi CSA itu Community Supported Agriculture, yang di mana itu tuh komunitas yang mendukung sistem pertanian, yang tujuannya tuh menghubungkan antara konsumen dengan petani gitu. Jadi kan kalau kita beli di pasar tuh kita nggak tahu kan yang nanamnya siapa, terus banyak panjang juga alurnya gitu, dari petani ke pengepul, ke bandar, ke pasar, ke tukang sayur, baru sampai ke kita. Oh itu
0: banyak
1: tuh
0: banget. Banyak kapan banget nyampenya ya.
1: Nah tujuan kita tuh langsung menghubungkan gitu.
0: Iya. Mungkin dari harga, terus juga dari hasilnya juga kan seger ya, langsung karena langsung nyampe seperti itu. Nah ini Taufik dengan semua pembelinya, ini memang pembelinya itu daerah tanaman yang ditanam itu, jadi maksudnya memang warga suka miskin gitu?
1: Oh enggak, jadi pembelinya itu kita dari kota Bandung, jadi ada yang dari Bandung Timur, Bandung Tengah, Bandung Barat gitu. Jadi yang nganternya pun ada 3 rute gitu, jadi ke timur, ke tengah, ke barat kayak gitu kan.
0: Awal si konsumen mau beli nih, ada CSA ini, awalnya gimana mereka bisa gabung?
1: Awalnya tuh kita tuh kan nanam kan cuman bingung ini mau menjual ke mana, terus bikinlah media sosial di Instagram gitu ngepromosiin, terus ada yang mau, terus kita tuh kepikiran di kalau di Jepang namanya Taikei. Nah itu tuh samalah, jadi sistem langganan gitu. Jadi kita tuh biasanya kalau mereka udah langganan kita kirim 1 minggu sekali di tiap hari Kamis kayak gitu.
0: Jadi kayak pasar Kamis gitu ya.
1: Pasar Kamis gitu. Jadi Rabu tuh kita panen, ngumpulin, terus Kamis tuh pagi biasanya kita tuh packing terus dikirim ke para konsumen yang tadi kayak gitu.
0: Iya. Jadi memang nah ini yang saya sangat tertarik itu ketika keadaan si kebun itu tadi terserang hama ya, waktu itu. Jadi hasilnya tidak maksimal. Contoh hama apa nih?
1: Biasanya tuh yang paling banyak tuh kalau kita nanam pakcoy tuh banyak ulat gitu.
0: Ulat.
1: Kepik, serangga-serangga kecil gitu ya. Jadi si daun tuh bolong-bolong. Nah, terus tuh akarnya tuh ada yang busuk atau apalah, itu tuh biasanya tuh dari hama kayak gitu.
0: Itu nggak bisa diminimalisir gitu hama-hama itu?
1: Kalau kita sih berprinsip pada mereka juga makhluk hidup, terus mereka juga butuh makan gitu. Jadi kadang kan nggak semua diserap, nggak semua dimakan sama hama gitu. Jadi ada beberapa doang. Jadi ya mungkin itu buat si hama.
0: Kenangan-kenangan.
1: Iya.
0: Gitu. Bagiannya.
1: Sebenarnya tuh nggak ada hama kan kalau misalnya teh kepik ya, itu namanya kepik bukan.
0: Iya.
1: Kita saling berbagi lah.
0: Oh jadi ibaratnya hanya sebagian kecil saja.
1: Iya betul.
0: Tapi yang dijual ke konsumen kan tetap yang bagus kan.
1: Tetap yang
0: mana
1: bagus.
0: Mana ada konsumen yang mau yang bolong-bolong gitu, ada ulatnya lagi. Udah ngebayangin ulatnya aja nanti nggak jadi makan loh.
1: Ya betul, cuman konsumen kita tuh teredukasi juga. Kalau kata tadi aku kan, kita tuh suka reportase kebun, menceritakan apa yang di kebun, misalnya tuh ada panen. Tapi konsumen juga sebenarnya menerima gitu apa hasil kondisi kebun. Soalnya kalau misalnya tuh faktornya karena cuaca kan kita gak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya betul.
1: Misalnya tuh kangkung bolong-bolong karena cuaca. Jadi konsumen juga nerima, oh gak apa-apa, soalnya yang dilihat tuh bukan bolong-bolongnya, cuman si gizinya tuh kan tetap sama. Jadi tetap penampilan apapun ya masih mereka bisa terima gitu.
0: Asal mungkin dicucinya dengan benar gitu. Betul. Ya, dengan bersih gitu. Benar nggak sih ada orang-orang tertentu yang memang kalau misalkan mencuci sayur itu dengan air dicampur garam gitu?
1: Ya itu bisa, kalau kan garam tuh sebagai apa ya, kalau di kita menyebutnya penetralisir gitu. Mm-hmm. Jadi dicampur gitu, cuman sebaiknya di air mengalir saja kayak gitu. Mm-hmm. Jadi dicuci biasa, terus kalau lebih bagus sih sayuran yang baru dipanen itu langsung kita masak gitu supaya lebih fresh aja.
0: Oh gitu. Seperti itu yeah. Ya. Jadi berarti mereka juga belinya nggak banyak-banyak banget ya. Yeah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan.
1: Yeah.
0: Jadi sehari seminggu ya pada seminggu tiap Kamis
1: jadi
0: doang
1: kita
0: ya.
1: Paket,
0: jadi gimana dong?
1: Iya gitu tuh oh. ada paket kulawargi, ada paket nyalira, ada paket ruas, ada paket usuman. Jadi kalau kulawargi itu biasanya sekitaran 2 kilo gitu untuk makan satu keluarga. Terus nyalira tuh biasanya untuk yang seorang atau anak-anak kosan. Terus ada paket ruas, jadi mereka nggak bisa milih sayur gitu. Jadi sedikirimnya sama kita karena kan paketnya namanya ruas, jadi nanti ruas ini masuk mau dimakan
0: kalau
1: apa.
0: Kalau saya nggak akan paket ruas, nggak akan pilih paket ruas. Ya. Oke, okay. Nah berarti ini mereka harus punya stok seminggu dong kurang lebih ya?
1: Iya betul.
0: Langganan, tetap aja harus masuk kulkas.
1: Iya.
0: Ya kan? Kecuali kalau cuma hari itu aja mereka beli di Staff Farmers ya, di Farmers ini, hari lainnya angger ke pasar.
1: Iya betul, kecuali.
0: Sayang ya, kenapa nggak tiap hari?
1: Kalau tiap hari itu.
0: Capek.
1: Ya percawa terus si hasil kebunnya juga belum inilah, soalnya tuh belum bisa ngegait dari kebun-kebun lain juga kan.
0: Jadi ini memanfaatkan hasil kebun yang ada ya. Baik. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0811-220-9760 atau juga di 022-727-8978. Ada Lestari nih di Bandung. Pertanyaannya, Kang, saya tertarik nih dengan produknya Tani Sauyunan karena ingin mulai hidup lebih sehat. Selain sayuran, apakah juga ada paket langganan berisi buah-buahan?
1: Kalau buah-buahan kita tuh belum ada kak. Jadi kita masih fokus di sayuran. Cuman nggak cuman sayuran daun, kita juga ada umbi-umbian. Kalau untuk buah-buahan tuh itu tuh jarang, tergantung dari kebunnya. Biasanya tuh kemarin tuh lagi banyak pepaya, pisang, markisa yang gitu, yang kayak gitu. Cuman fokusnya mereka di sayuran gitu. Jadi tergantung petani nanamnya apa sih kalau kita.
0: Oh, gitu ya. Lalu Fajar di Rancasari, kalau suatu saat hasil panennya sedang sedikit nih karena tadi cuaca ya, apakah isi paket pelanggan akan berubah? Bagaimana Tani Sauyunan menyiasati kondisi seperti ini agar pelanggan tetap mendapatkan hasil panen yang terbaik?
1: Oke. Jadi kita tuh nggak cuma fokus di kebun kita, kita tuh bermitra juga sama kebun-kebun lain. Di Kota Bandung sendiri itu ada yang namanya Buruan Sai. Jadi itu tuh biasanya di setiap RW tuh ada kebun-kebun lah. Sebenarnya tujuannya untuk warga sekitar, cuman kan nggak semua warga membeli ke situ. Jadi kadang mereka juga bingung ngejual kemana. Nah kita tuh mencoba membantulah si para petani kecil itu untuk menjualkan hasil kebunnya. Lumayan banyak juga gitu. Kita bermitra di Kota Bandung dari mulai dari kebun yang di Cibiru, terus ada di Ujung Berung, di Antapani, di Arcamanik, dan masih banyak lainnya lah. Jadi kita ngebantu
0: penjualan
1: mereka.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu tuh gimana sih caranya kalau misalkan kan tadi banyak sekali kebun di tempat-tempat yang berbeda.
1: Ya.
0: Nah, ketika ada konsumen, ini gimana nih tekniknya nganterin? Misalnya Kang Taufik rumahnya di Sukamiskin.
1: Ya.
0: Nah, ngambil hasil kebun di
1: kebun
0: Cibiru
1: di,
0: misalkan.
1: Ya.
0: Terus nganterin ke konsumen. Kumata eta.
1: Nah, biasanya tuh kita
0: gimana?
1: Tuh setiap hari Jumat sampai Minggu tuh aku tuh ngelis, jadi nge-WA para petani di kebunnya ada apa aja. Nah nanti tuh sama staff dari seni tani yang lain direkap semua. Ada misalnya tuh ada sayuran apa aja, terus dikirim ke grup konsumen. Nanti konsumen yang milih mau sayur apa aja. Terus di hari Selasa tuh dari staff itu tuh ngubungin ke aku lagi, misalnya tuh ke kebun A pesennya ini, kebun B pesennya ini. Nah di hari Rabunya kita ambil panen. Sudah ambil panen,
0: dikumpulin?
1: Ya, dikumpulin
0: di satu tempat.
1: Ya, di home, di Seni Tani, di base-nya Seni Tani.
0: Mm-hmm.
1: Terus tuh kamisnya
0: di Cigadung.
1: Tuh, ya, kamisnya kita packing, Kak.
0: Oh.
1: Jadi packing tergantung paket gitu.
0: Ya, dipilihin. Ya. Ini ibu ini anu segan, segini gitu ya. Ya,
1: betul.
0: Dipaket-paketin, ya, masukin betul. Plastik, namain gitu ya.
1: Ya, kita pakai tas karung kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Biar jadi sistemnya tuh apa ya, biar balik lagi ke kita, soalnya nggak pakai plastik juga kan kita.
0: Iya, betul, lagi ini ya, lagi meminimalisir pemakaian plastik.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Oke, oh jadi karung nanti tinggal taruh diambil lagi karungnya.
1: Iya, taruh diambil lagi, taruh diambil lagi.
0: Seperti itu ya sistemnya ya. Nah, kalau soal harga nih, saya penasaran nih, harganya gimana?
1: Harga
0: harusnya kan emang lebih murah dari pasar ya, walaupun tambah ongkir ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Nah, kalau harga tuh sebenarnya tuh kita tuh nggak bisa nentuin dari kita, jadi komunitas ini tuh menerapkan sistem keadilan gitu, yang dimana petani juga berhak menentukan harganya. Kan kalau di pasar tuh 1000 ya udah 1000, tergantung harga pasar. Cengik naik ya naik, cengik turun turun ya gitu. Tuh kesepakatan dengan mereka, ini harganya mau berapa. Biasanya tuh dari kita tuh membeli dari kisaran harga 15 sampai 20 ribu per kilo gitu, Kak. Soalnya aku pernah ke Lembang juga survei gitu, selada yang ditanam mereka selama
0: selada bokor.
1: Iya, 40 hari itu dijualnya sekilo cuma 500 perak gitu.
0: Ya ampun.
1: Soalnya kan itu tuh jomplang banget sama di kita. Nah, makanya kita tuh
0: kok bisa segitu sih?
1: Nggak tahu, soalnya ngikutin harga pasar, kata petaninya tuh gitu, dari pasarnya segini, kadang paling bagus tuh harganya 3.000 sampai 5.000, jadi kalau lagi turun ya turunnya segitu.
0: Ya ampun, mending dilalap sendiri kali ya.
1: Iya, jadi mereka juga kadang suka dibagain ke tetangganya.
0: Sedih ya, 500 ya,
1: 500
0: ampun.
1: Perak, jadi kita,
0: sekarang transport aja berapa,
1: gitu kan? Makanya mereka kan banyak di pestisida supaya tanamannya tuh besar-besar.
0: Bagus.
1: Kiloannya kan jadi besar gitu.
0: Oh.
1: Dikasih pestisida yang kayak gitu.
0: Kalo jadi mengembang gitu.
1: Iya. Kalau di kita
0: sih, orang gorengan aja 5.004 loh.
1: Iya.
0: 500. Ya ampun, belum kepanasannya, belum anginnya. Kadang-kadang suka gak masuk akal ya.
1: Iya, betul.
0: Ada Salsa di bawah batu. Saya tinggal di perumahan yang lahannya terbatas, tapi belakangan jadi tertarik berkebun setelah melihat banyak konten urban farming. Kalau baru mulai, tanaman mana yang paling mudah dirawat untuk pemula?
1: Kalau untuk pemula tuh aku saranin tuh di bayam sama kangkung gitu. Jadi setelah kita mengolah tanah tersebut, itu tuh gak langsung nyemai juga gak apa-apa kalau kangkung. Jadi langsung ditaburin aja ke tanahnya, ditutupi, nanti itu mereka akan tumbuh gitu. Itu paling mudah sih kalau menurut aku.
0: Tinggal
1: gitu.
0: Tancap gitu ya.
1: Kalau lebih gampang lagi tuh singkong.
0: Ya.
1: Jadi tinggal dipotong, hanya ditancap, udah ya gitu. Gak perlu perawatan. Cuman kalau untuk sayur-sayuran tuh perlu perawatan yang intensif gitu. Dari pagi sore tuh kita harus benar-benar nyiram gitu.
0: Lah kalau musim kemarau gini mana dong?
1: Nah, kalau musim kemarau gini tuh, jadi mau nggak mau kita harus nyiram juga gitu dua kali. Terus kalau nggak mau, atau kalau kita mau menghemat air, jadi pas di musim hujan tuh kita bikin bak penampungan air gitu, supaya pas musim kemarau tuh kita tinggal ngambilin dari situ kayak gitu.
0: Iya, Kang, ini saya mau nanya nih, saya jadi kepikiran salada tadi ya.
1: Salada.
0: Kalau misalnya kayak kangkung atau bayam itu seikatnya lumayan mahal loh, kalau di pasar tuh.
1: Ya.
0: Ada 3.000 maya mungkin. Nah, kalau salada ini juga mahal loh. Enggak pernah gitu. Saya beli salada 500 perak. Terus terang nih. Dan salada ini juga selalu dipakai sama tukang gado-gado. Ya kan? Gado-gado kan mahal tuh.
1: Ya.
0: Sebungkusnya sama bumbu 20.000 lah gitu ya. Berarti jualnya ke tukang gado-gado aja. Kalau enggak ke tukang pecel lele.
1: Iya, iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Lah itu kan kalau sore-sore tuh pada jualan tuh rame loh, penuh loh orang makan. Itu sayurnya kan bonteng sama salada tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dari ya maksudnya supaya hasil jerih payah mereka tuh ada penghasilan loh. Kepikiran loh mas saya 500 ya ampun. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Langsung ke tukang-tukang jualan aja kalau gitu.
1: Kalau aku nggak tahu sih kalau di Lembang tuh kan banyak juga pesaingnya, jadi mungkin harga jual lagi jadi
0: nggak turun ke bawah dong. Jangan jualan di Lembang. Di Lembang mah tuh bukan pesaing lagi, itu mah emang dari emang ujung ke ujung ya. Jual dijualnya ke bawah. Nah, kalau langsung punya WA lagi tukang-tukang dagang.
1: Iya kan? Iya betul.
0: Gitu, jangan sampai gitu, jangan sampai nanti mereka putus asa. 500 harus ada pokor. Enggak pernah loh aku dengar harga segitu.
1: Aku juga. Benar kan? Iya, waktu itu tuh main aja ke di Lembang, gimana sih bedanya yang sama yang petani di kota Bandung kayak gitu. Ternyata di Lembang tuh kayak gitu, kita aku juga kaget soalnya nggak pernah ngebeli harga segitu juga kan, soalnya aku juga pernah nanam.
0: Untung Taufik tepingsan
1: gitu. Ngerasain gitu.
0: Selada
1: kan.
0: Selada bokor tuh rada elit loh, ya kan? Hanya ada di tukang gado-gado.
1: Makanya mereka emang komoditas utamanya tuh di cabai kalau nggak salah tuh. Jadi biar harganya tetap tinggi gitu kan. Yeah. Cuman tantangannya kalau di musim hujan doang katanya tuh kalau cabai itu. Gitu.
0: Itu jadi kayaknya harus punya grup WA tukang-tukang dagang juga, ngantar ke tukang-tukang dagang yang sore-sore itu jualan itu penuh. Mereka perlu buat lalap tuh, teman sambel.
1: Iya, kayaknya mereka juga kurang ada edukasi atau apa ya, yang ngajak
0: channel
1: ke situ. Betul.
0: Kasian loh kalau 500 sampai harus dibagi-bagiin gitu ya.
1: Iya.
0: Kasian waktu mereka, terus air itu semua
1: biaya produksi lah.
0: Biaya produksi, tenaga. Aduh, kasian deh kalau 500 mah, ya. Ada Theo di Magelang. Halo Bandung sore ini, Mas Theo dari Magelang Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara memilih bahan makanan yang masih segar dan aman sebelum diolah?
1: Kalau bahan makanan sayur misalnya, itu bisa kelihatan sih kalau yang fresh atau enggak dari misalnya tuh
0: warna mungkin.
1: Ya, dari warna. Kalau misalnya tadi ngomongin selada, kalau yang ketuaan tuh hijau tuh agak pekat kayak gitu. Terus yang kekuning-kuningan itu tuh kayaknya udah agak kena hama gitu. Yeah. Jadi hijaunya tuh yang
0: kepanasan.
1: Iya, yang pas gitu kalau ngomongin itu. Beda lagi kalau ngomongin ikan kayak gitu kan bisa dilihat dari mata, dari kesegaran. Kalau sayur mah jelas gitu ya, suka layu kan kalau didiamin juga, betul. Jadi gampang banget gitu ngebedainnya.
0: Makanya kalau yang jualan ikan di pasar juga dibak di air, hidup, ya jadi begitu dibeli langsung. Karena kalau kayak ikan, udang kayak gitu kan kalau kelamaan disimpan bau
1: ya jadi busuk. Betul.
0: Jadi nggak bisa dimakan juga gitu. Daging juga sama seperti itu kalau nggak cepet-cepet disimpan di freezer ya.
1: Iya.
0: Lalu ada Supriyadi di Dago. Banyak anak muda sekarang mulai tertarik urban farming. Menurut Kang Taufik, bagaimana supaya minat itu tidak hanya ikut tren sesaat?
1: Dimulai dari mungkin kesadaran terhadap lingkungan juga gitu ya. Soalnya aku juga awalnya memang gak tertarik gitu kan. Cuman ngeliat semakin sini tuh petani itu kayak langka gitu. Apalagi orang muda. Aku nggak ke yang jauh-jauh lah, teman-teman aku aja diajak kan pada susah gitu. Kalau milih part time mending milihnya jadi barista aja gitu yang nggak kepanasan. Soalnya kan kalau jadi petani nggak mau takut hitam, takut apa. Jadi dimulai dari diri kita sendiri sih. Tapi kalau lebih banyak

0: karena transportnya seperti itu, makanya orang memilih pasar-pasar yang murah. Yeah. Kalau di Bandung tuh kayak Ciroyom, Andir,
1: yeah,
0: sederhana. Kalau yang lain kan mal-mal ya, yeah, Kosambi, Ciapit gitu.
1: Soalnya banyak juga petani itu yang ngedrop langsung ke misalnya ke Ciroyom yang pasar-pasar tadi yang gede kayak gitu.
0: Iya, betul. Jadi dari hasil lembang misalnya langsung bruk malam-malam itu ditaruh. Masih plastik segede gajah gitu, prak gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti sama si penjual dipilah-pilah, ditimbang. Nah, baru dihitung berapa-berapanya gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kalau buah ya mungkin pisang tadi ya, iya, pisang, pepaya sama apa? Markisa juga susah loh itu.
1: Iya susah.
0: Makanya musim-musiman ya. Padahal itu bagus ya. Dimakan gitu juga udah enak banget, apalagi tambah sirup atau ditambah kelapa, apalah gitu ya buat apa musim kemarau kayak gini gitu kan. seger banget ya. Dan sehat gitu. Dari DDL nih Kang Taufik, kalau mau belajar bertani di rumah ada programnya nggak sih dari Seni Tani?
1: Kalau Seni Tani itu nggak ada program gitu, cuman biasanya kita tuh ngadain acara, namanya tuh acaranya ngeruk, ngebun seruyuk. Jadi itu tuh biasanya ada tema-temanya gitulah. Misalnya tuh temanya tuh bikin media tanam, terus temanya tuh bikin kompos atau apa, jadi nanti itu tergantung tema gitu.
0: Itu diadainnya kapan?
1: Biasanya tuh 2 bulan sekali lah.
0: Tempatnya di mana?
1: Biasanya di Kebun Cigadung.
0: Oh, di Cigadung di sana ya. Itu yang boleh ikutan siapa aja?
1: Biasanya kita open regi sih di Instagram gitu, jadi nanti kalau ada
0: yang
1: infonya,
0: mau gabung gitu.
1: Iya betul, yang mau gabung tinggal daftar lewat link kayak gitu.
0: Banyak.
1: Ya, karena lahan kita terbatas, jadi biasanya kita batasin sampai 30 orang lah gitu.
0: Penuh ya, 30 orang itu udah penuh ya.
1: Iya.
0: Diajar apa aja di sana?
1: Di biasanya itu sih yang paling itu tuh basic-basic kayak bikin media tanam, gimana ngolah ngolah bedeng tuh yang
0: dasar-dasarnya.
1: Dasar-dasarnya kayak gimana, perlu campuran apa aja kan, perawatan kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu doang.
0: Itu berapa lama itu program acara itu dengan 30 orang yang ikutan?
1: Itu tuh tergantung dari sebenarnya tergantung dari kitanya juga ya, mau nggak cuma di ngeruk, soalnya sekarang tuh kita tuh lagi dapat dana gitu dari yayasan gitu, jadi banyak acara juga selain itu, jadi untuk sekarang lebih fokus ke yang lain kayak gitu.
0: Nggak, misalkan kalau program acara itu ada, itu biasanya berapa jam, misalkan 2-3 jam gitu?
1: Biasanya tuh dimulai dari jam 9 sampai jam 12-an lah, soalnya biar nggak terlalu panas. Itu tuh biasanya diawali dari tur kebun, jadi tur kebun tuh kita ngenalin beberapa jenis tanaman, terus dari misalnya tuh zona 1, zona 2 ada apa aja, keliling kebun, terus tuh sesi pematerian, terus tuh biasa kayak acara yang lain, tanya jawab kayak gitu, sharing-sharing lah kesananya.
0: Nah, terus yang sharing anggota ini Farmers Relation itu. Kamu kesini gitu, bagi-bagi tugas.
1: Oh, enggak, itu pematerinya biasanya langsung ada pematerinya.
0: Oh, ada khusus ya. Jadi, penyuluh pertanian gitu ya.
1: Ya, biasanya pematerinya dari kita juga sih gitu.
0: Yang memang sudah senior gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Di situ dan juga sudah tahu tiap tanaman tuh punya kelemahan di mana, harus seperti apa gitu supaya hasilnya baik gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Harapan Taufik sendiri untuk Farmers Relation ini apa nih? Harapan kedepannya, punya hayalan misalkan, nggak hayalan sih ya, mudah-mudahan terwujud. Tapi terwujud tuh kan dari hayalan dulu ya, dari keinginan, dari mimpi. Misalkan punya toko sendiri gitu. Kalau jadi tidak hanya mengantar, tapi juga nyetok gitu.
1: Ah iya. Kalau dari aku sih, hayalan aku tuh pengen punya konsumen yang banyak gitu ya. Soalnya di sekarang tuh dari berapa juta penduduk kota Bandung, cuman paling banyak tuh 50-an yang daftar subscribe di Seni Tani itu. 50

0: juga itu udah dari beberapa kebun. Jadi aku pengen konsumennya yang banyak agar si petani-petani kecil ini bisa aku bantu buat serap gitu. Soalnya kan mereka juga bingung udah mau nanam jual kemana. Jadi
1: ratusan
0: aku pengen,
1: gitu ya harusnya.
0: Gitulah iya.
1: Iya, betul. Ya itu saya bilang juga tidak hanya terfokus pada sekeluarga atau pribadi gitu, ke pedagang. Setiap sore tuh perlu yang namanya nih tukang kue tiaw. Pasti kan teman-temannya tuh nasi goreng, bihun dan sebagainya. Pasti ada sayurnya.
0: Iya betul. Cuman yang jadi tantangan tuh kadang si petaninya juga kadang tidak konsisten gitu, misalnya tuh Kang ada ini misalnya tuh ada sada pacoy gini.
1: Aduh enggak ada.
0: Nah, iya kayak gitu.
1: Itu yang bikin sedih.
0: Pas hari Rabu itu. Aku mau ngambil tuh.
1: Ternyata memang dari pihak petaninya juga harus konsisten.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka senang gitu. Apa namanya? Beli di sini karena udah pasti ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kadang ada, kadang enggak gitu, terus harganya berubah-ubah, kan mereka dagang tiap hari.
0: Iya, itu.
1: Bingung lagi kan?
0: Iya.
1: Ayam pasti-pasti aja deh gitu. Mm-hmm. Nah, itu kekurangannya. Iya, berarti betul. Nanti itu harus di lebih profesional lagi petaninya.
0: Iya,
1: ya.
0: Sering kali aku ngingetin kalau jadi sekarang tuh kalau misal ada sayur yang gagal boleh diinfoin, boleh
1: iya.
0: diinfoin. Soalnya sukanya mendadak.
1: Kalau pakcoy misalnya tukang bakso, bihun kan suka dimasukin tuh pakcoy.
0: Iya ya.
1: Pokoknya kalau sayur kayak sosin, pakcoy gitu gampang deh gitu. Kayak engkol, wortel, apa segala macam. Jual ke tukang bala-bala. Tiap pagi itu laku, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Mereka kan pagi-pagi ke pasar jam 2, jam 3 pagi belanja untuk jualan. Kalau udah dimasukin sama sini, malamnya udah mereka bisa tidur lumayan. Pagi tinggal bikin
0: dagang terus.
1: Iya, gitu. Jadi enggak usah pagi-pagi, aduh. Pagi-pagi jam 2 ke pasar belanja. Bikin tepung, narik gerobak keluar, kebayang gak?
0: Iya.
1: Udah tunduh, nggak goreng, ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau udah ada pasokan dari sini kan, malam-malam udah di rumahnya udah tenang dia.
0: Iya betul.
1: Pagi-pagi tuh udah nggak usah ke pasar lagi, tinggal bikin bahan, ya kan?
0: Iya yes, betul.
1: Mudah-mudahan ya. Ini yang dari TikTok ada Tintin Sarika, keren katanya. Aki Gazi di Padarek menyimak. Wah, DDL tadi sudah pertanyaan ya, ang topik kalau mau belajar bertani. Itu nanti ada acaranya. IG-nya apa sih?
0: Di Instagram, ada @kamisenitani, boleh di-follow aja.
1: @kamisenitani ya, tinggal di-follow ya. Lalu ada Ibu Nuneng, keren, semangat terus seni tani. Kira-kira ada motivasi enggak ya dari Kang Taufik sebagai petani muda biar kita bisa mulai berkebun di rumah? Kalau dipanggil misalnya, Kang Taufik ajarin berkebun dong sama ibu-ibu, mau?
0: Boleh, biasanya waktu itu aku sempat ngisi juga gitu, kayak pelatihan gitu, itu targetnya ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu tuh yang paling suka gitu kalau bertani tuh dibanding anak-anak muda gitu kan malas kayak gitu.
1: Betul, kalau ibu-ibu kan memang sambil masak juga ya. Jadi kalau udah ada di halaman, apalagi plus bumbu-bumbunya.
0: Iya, bumbu dapur kan biasanya tuh kayak gitu.
1: Jadi semangat lah. Hemat juga mungkin gitu ya. Ibu-ibu orang sekarang mah jukut goreng ya lah.
0: Jukut goreng, iya. Tinggal gitu dong.
1: Ya, seperti itu ya. Jadi memang harus bisa melihat keadaan apa yang laku itu yang ditanam gitu ya. Jadi semangat modalnya dikumpulin dulu, nanti melebar ke tanaman-tanaman yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Kang Taufik Hidayat, Staff Farmers Relation Seni Tani yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Jadi base campnya sekarang di Cigadung ya,
0: Cigadung
1: Selatan. Dan juga Anda bisa lihat IG-nya begitu ya. Dengan tema kita pada sore hari ini, yuk kenali asal makananmu. Hatur nuhun pisan. Semoga cepat lulus juga.
0: Amin.
1: Terus impian-impiannya bisa terwujud ya bersama rekan-rekan di Farmers Relation Seni Tani ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhap yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan? Bisa habis apapun bisa dia jual.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijaya.
1: Ya, pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Berita pertama, pendengar, informasi dari Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler masuk 10 besar wilayah dengan pemain judi online terbanyak, luar biasa. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung tercatat masuk dalam 10 besar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, tercatat sebanyak 5.090 orang di wilayah tersebut terindikasi sebagai pemain judi online. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai kecanduan judi online merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus. Menurutnya, para pelaku yang sudah mengalami kecanduan perlu mendapatkan rehabilitasi layaknya penyalahgunaan narkotika. Selain penanganan medis dan psikologis, Erwin menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung terus mendorong berbagai program pembinaan keagamaan, termasuk pelatihan dai di setiap kelurahan. Menurutnya, masyarakat perlu memberikan pemahaman mengenai dampak buruk judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keharmonisan keluarga. Erwin juga berharap pemerintah dapat menyusun langkah pembinaan yang lebih terarah terhadap masyarakat yang terindikasi terlibat judi online, sehingga mereka memahami dampak yang ditimbulkan sekaligus mendapatkan pendampingan untuk keluar dari kecanduan tersebut.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan? Bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, di ya karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit sama dengan kena narkoba orang kena judi itu. Rehab, perlu ya. Perlu direhab kalau perlu mah gitu, yang sudah kena judi harus direhab gitu. Kalau menurut saya, tapi tetap intinya bahwa pondasinya adalah agama. Makanya perlu program-program kita ini ditekankan kembali. Kayak pelatihan dai di tiap kelurahan ini memang perlu gitu ya, bagaimana efek dari judi ini.
4: Sementara itu, Camat Bojongloa Kaler Asmara Hadi mengatakan tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kepadatan penduduk, kemudian akses internet, hingga kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Menurutnya, penanganan persoalan judi online tidak bisa dapat dibebankan kepada pemerintah kecamatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun berbagai lembaga terkait. Ia pun melihat pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilih dan juga memilah sampah sejak dini dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira melaporkan.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
6: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah itu diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan juga sumber mata air warga. Salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
7: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkam Timas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
8: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga dari Babinsa dan Babinkam Timas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
7: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
7: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 14.000 ruang kelas SD dan juga SMP di Cianjur kekurangan bangku dan juga meja belajar. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Ruhli Solehudin. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebeler atau bangku dan meja belajar.
11: Di Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya, 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebeler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru, terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa sampai saat ini itu nggak ada mebel, pengadaan mebelir. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelirnya adalah yang dulu. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebelir.
12: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
11: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebler. Boleh.
13: Kalau satu jumlah yang masih memang membutuhkan mebler ada berapa sekolah?
11: Hampir seluruh.
13: Hampir seluruh. Ya. Yang membutuhkan.
11: Membutuhkan. Karena kan kelayakan ya.
14: 14.000
11: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah ya.
12: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berita selanjutnya, mendengar, 4 kecamatan di prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Berikut informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
15: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
15: Ini kan baru memang sekitar bulan Juli, baru awal-awal cerita. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Jalur sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Berita selanjutnya pendengar, begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Polisi merespon keresahan warga dengan peningkatan patroli terutama pada jam-jam rawan. Berikut laporan Bilal Wibisono.
1: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Saat ini jadi marak di Kota Bandung, langkah dari kepolisian sendiri seperti apa?
3: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga di sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari, terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil, kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
2: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan.
3: Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak sangat cepat seperti itu.
1: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, saat ini karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Selengkapnya, Vivi Zalamiati melaporkan.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
6: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur Dr. Raden Handiriono mengatakan pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget karena kita adaptasi.
6: Dr. Raden Handiriono mengatakan transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti news feature Menembus Batas Sunyi, Asa Anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut R.M. Melinda menyajikan Ke Ruang Dengar Anda.
7: Riuh renda sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
8: Udah kedua kali.
9: Pengalamannya gimana nih, Bu?
8: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik. Ya, paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini, dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu, dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
7: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
8: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
7: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
10: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasatika itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
7: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
11: Bagus sih ya, bagus. Soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
7: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
11: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
7: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.

0: pendengar, demikian wartawan informasi jejaring RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Mengantri itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan budaya antri yang baik, kita bisa menciptakan suasana tertib, nyaman, dan saling menghargai dimanapun berada. Bayangkan, kalau semua orang berani dorong atau menyela antrian, pasti kacau dan membuat banyak orang tidak nyaman. Mengantri bukan hanya soal menunggu giliran, tapi juga tentang menunjukkan rasa hormat dan kesabaran kepada sesama. Saat mengantri, kita perlu sabar, tertib, dan beri ruang bagi orang lain. Budaya antri yang baik adalah cermin masyarakat yang maju dan harmonis. Budaya mengantri. Tertib sekarang, harmonis selamanya.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah, ini nih. Setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial. Itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama Subina di sini, dan seperti biasa kami akan coba hadirkan inspirasi dan informasi lainnya, termasuk sore ini ada sorotan sore, pendengar ya. Kami akan coba membahas mengenai membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini melalui MPLS berkarakter. Kami coba hubungi narasumber Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Ari. Pendengar, Anda juga bisa melakukan streaming siaran kami Radio Republik Indonesia ataupun berinteraksi bersama kami melalui line WhatsApp di 0811-220-9760. 0811-220-9760.
0: Bandung sore ini.
1: Baik, pendengar, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini, Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Hadi, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dan.
2: Selamat sore.
1: Iya, bagaimana kabarnya nih, Dan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini Kota Bandung saat ini agak-agak mendung. Kalau Garut gimana nih?
2: Masih cerah.
1: Oh, masih cerah, beda ternyata. Cocoknya untuk jalan-jalan sore ya, Dan ya. Baik, ini pertanyaan pertama nih, Pak. Mengapa ya Polres Garut ini memilih momentum MPLS ini untuk memberikan edukasi tentang keselamatan dan juga tertib lalu lintas kepada para pelajar?
2: Untuk yang kegiatan lain ya, karena yang banyak ini MPLS-nya.
1: Iya, MPLS-nya mengenai edukasi gitu.
2: Oh, di MPLS di seluruh Garut mungkin ya?
1: Iya, betul.
2: Oh iya, jadi ini kan baru anak-anak ini, baik SMP, tingkat SMP atau SLTA. Yang baru masuk, selain MPLS yang dari sekolah, pihak kami juga diminta juga dari pihak sekolah untuk memberikan berbagai masalah seperti narkoba, kenakalan remaja, dan terutama masalah bullying juga yang tahun-tahun kemarin terdapat kejadiannya di sekolah-sekolah gitu.
1: Itu kalau berbicara mengenai bullying, kira-kira presentasinya berapa persen, Pak, di mungkin sekolah-sekolah di Garut gitu, ataupun usianya apakah SMP saja atau SMA gitu kebanyakan?
2: Semuanya, SMA kita berikan materi masalah bullying.
1: Oh, begitu. Lalu nih, menurut Bapak sendiri, mengapa budaya tertib lalu lintas ya perlu ditanamkan sejak usia sekolah, bukan hanya saat seseorang sudah memiliki SIM begitu, dewasa?
2: Kalau melihat di negara-negara maju, seperti mungkin Jepang atau negara maju lainnya ya.
1: Iya.
2: Kalau mereka-mereka itu kan sudah dari kecil dididik untuk seperti antri, kemudian berjalan atau menyeberang jalan melalui zebra cross, dan ketertiban lalu lintas lainnya gitu. Makanya dari kita juga menyampaikan edukasi seperti lalu lintas, itu sejak dini. Bahkan di Polres Garut sendiri juga ada program, selain Polres Go to School juga beberapa anak dari TK dan PAUD sering datang atau berkunjung ke Polres Garut. Nah, dari situ kita juga sudah melakukan edukasi. Nah, di sana kan di Polres Garut sendiri ada semacam taman lalu lintas ya. Nah, di sana kita berikan edukasi tentang bagaimana cara menyeberang, bagaimana berlalu lintas yang baik di jalan.
1: Ya, siap. Lalu selain materi itu, Pak, yang disampaikan tadi menyeberang jalan, antri. Nah, materi lain apa lagi nih yang diberikan kepada siswa ini agar mereka lebih memahami pentingnya keselamatan gitu saat berada di jalan, berlalu lintas gitu?
2: Ya, kita sampaikan juga seperti rambu-rambu, lalu lintas ya, seperti merah itu untuk larangan, kemudian kuning peringatan, dan biru, warna biru itu untuk himbauan gitu.
1: Oh iya, baik. Lalu berikutnya nih, pelajar juga kan sering menjadi pengguna jalan ya, baik sebagai pejalan kaki maupun pengendara gitu, sempat viral juga mungkin di media sosial, di video-video TikTok dan lain-lain. Pelanggaran apa nih yang masih sering ditemukan dan juga bagaimana cara mencegahnya di wilayah Garut terutama?
2: Yang sering ditemukan itu tidak menggunakan helm dan motor yang tidak lengkap, seperti tidak ada spion, tidak ada plat nomor.
1: Oh, Ya itu. Baik. Lalu selain itu untuk memahami aturan lalu lintas, ya, bagaimana edukasi ini juga diharapkan dapat membentuk karakter disiplin dan juga rasa tanggung jawab kepada para pelajar.
2: Ya kita selain disampaikan edukasi juga disampaikan juga tentang bahaya, resiko di jalan, dan juga disampaikan apabila ada pelanggaran akan ada akibatnya seperti kecelakaan maupun akan kena tilang.
1: Oh iya ya kena tilang begitu. Terakhir ini Pak, mungkin apa pesan-pesan dari pihak kepolisian mungkin diwakili oleh Bapak ini kepada para siswa dan juga orang tua ini agar budaya tertib berlalu lintas ini benar-benar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kami sampaikan juga kepada para orang tua yang mengantar anak yang sedang MPLS ini, sama juga kita sampaikan untuk agar dalam berlalu lintas lebih tertib, aturi semua peraturan lalu lintas, budayakan antri, kemudian jangan sampai ada pelanggaran karena kecelakaan kecelakaan itu berawal dari sebuah pelanggaran.
1: Iya, baik. Tambahan apa? Kalau di Garut sendiri, apakah sama seperti misalnya di beberapa titik di Bandung ini suka ada balapan liar gitu, aksi nongkrong, tes-tes motor begitu?
2: Ada beberapa titik yang suka dijadikan balap liar ya.
1: Iya.
2: Seperti di Jalan Ibrahim Haji, wilayah Tarogong Kaler.
1: Oh.
2: Karena itu merupakan apa ya, jalan baru dan cukup lebar, terbagi dua lajur ya, dua jalur, satu arah, sehingga ketika patroli polisi tidak ada, mereka gunakan untuk sebagai arena balap liar.
1: Oh, kucing-kucingan berarti Pak ya, sama?
2: Ya, betul, masyarakat lapor, kita datangin atau kita patroli rutin, mereka tidak ada, tapi ketika petugas patroli melaksanakan kegiatan patroli di tempat lainnya, mereka datang dan melaksanakan balapan gitu.
1: Oh begitu. Apakah pernah ada kasus misalnya crash gitu atau ada yang jatuh gitu di sana Pak sebelumnya?
2: Untuk sementara itu belum ada. Cuma mengganggu karena mereka itu seringnya menggunakan knalpot brong ya.
1: Oh iya.
2: Iya, jadi ketika malam hari balapan suaranya cukup keras dan mereka terganggu gitu.
1: Oh, baik seperti itu. Penindakan ada nggak Pak di sana kepada mereka?
2: Penindakan sudah beberapa kali dilakukan. Mereka yang tertangkap, kita berikan himbauan, berikan tilang juga, dan kita panggil kedua orang tuanya.
1: Oh seperti itu. Apakah ada istilahnya surat pernyataan gitu, efek jera misalnya Pak gimana?
2: Iya betul, kita buatkan surat pernyataan dan kita panggil orang tuanya agar orang tuanya lebih mengawasi dan tidak melakukan balap liar kembali.
1: Oh siap, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Siap.
1: Ya, pendengar baru saja ada ikuti sorotan sore. Tadi kita membahas ini mengenai membangun budaya tertib berlalu lintas ya sejak dini melalui MPLS berkarakter. Jadi memang hobi otomotif boleh, tapi juga harus mengenal situasi dan kondisi juga kedewasaan. Ini juga merupakan PR ya bagi orang tua. Baru saja kita berbincang bersama Kasihumas Polres Garut Ipda Susilo Adi. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.

0: Lagu Sunda heula yuk ah.
1: Bandung sore ini.
2: RRI Bandung 97,6 FM Merdeka masih bersama Subina. Dan pada kesempatan kali ini ya, edisi akhir pekan hari Sabtu 18 Juli 2026, kami informasikan Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya nanti pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti juga akan mengikuti inspirasi hari ini terkait dengan kejernihan jiwa bersama Ustadz Saifuddin LCMAG.

Bandung sore ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedekah di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberi makan untuk berbuka puasa hingga memberi penerangan lampu di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menolong keperluan saudaranya Muslim di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menolong 1000 keperluan hajatnya di hari kiamat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa pada bulan Ramadan memberi makan berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, dan dia memperoleh pahala seperti yang diperoleh orang yang berpuasa tanpa dikurangi."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah SWT, istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan sabar dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Untuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, untuk menjadi orang yang meraih ketentraman dalam hati, ketenangan jiwa, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, maka diperlukan kejernihan hati, kejernihan jiwa, atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari segala kotorannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya merugi orang yang membiarkan hatinya kotor. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa langkah membersihkan jiwa yang pertama adalah menata niat, meneguhkan niat, membersihkan niat hanya karena Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah benar-benar mencari hanya ridha Allah yang dicarinya. Karena jika mencari ridha Allah, maka ridha manusia pun akan otomatis akan mengikuti cepat atau lambat, dan tidak mencari ridha manusia semata. Kemudian yang ketiga adalah yakin kepada Allah, bermujahadah kepada Allah. Karena orang yang yakin dengan Allah, maka Allah pun akan percaya dengan hamba tersebut. Ana inda dhoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah SWT. Kemudian yang keempat, tentu kita harus senantiasa bermujahadah, mendekat kepada Allah SWT dengan berbagai potensi yang kita miliki, semampu kita, maka Allah akan balas lebih dari apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, untuk mencapai kepada kesucian jiwa atau tazkiyatun nufus adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah cinta kepada kita? Berjuang untuk mendapatkan cinta Allah lebih daripada mencari cinta kepada manusia. Jika seorang pemuda hendak mencintai pemudi, maka dia berjuang kadang-kadang melalui berbagai rintangan, berbagai upaya agar wanita tersebut mencintainya. Maka ini lebih dari itu. Allah SWT adalah yang paling prioritas untuk dicari cintanya. Karena jika Allah sudah mencintai, maka rahmat Allah akan mudah diberikan kepada orang yang mencari cintanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman, "Inni uhibbu fulanan fahibbahu." Qala, "Fayuhibbuhu Jibril." Thumma yunadi fis sama'i fayakul, "Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu wa yuhibbuhu ahlus sama'." Qala, "Thumma yudha' lahul qabul fil ard." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mencintainya, kemudian menyeru ke langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh penduduk langit mencintainya, lalu dijadikannya diterima di bumi. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni abghidu fulanan fa abghidhu wa abghidu fulanan fa abghidhu. Allah berfirman kepada Jibril, apabila Allah membenci seseorang, "Sungguh aku membenci si fulan, maka bencilah dia." Dan Jibril pun membencinya, lalu menyeru kepada penghuni langit,
sesungguhnya innallaha yubghidu fulanan fabghidu, Allah membenci si fulan, maka bencilah kepada si fulan tadi. Fa yubghidunahu summa tudu'lahu al-baghdha fil ardh, maka mereka membencinya dan selanjutnya ditaruh kebencian untuknya di bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau yang dikenal dengan hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa cinta sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejarlah cinta sejati yang dan cinta yang tulus itu. Karena ketika seseorang mencintai manusia, akan ada saatnya dia membencinya. Ada saatnya batas. Ada saatnya sirna kecintaan itu. Ada saatnya diterima, ada saatnya tidak diterima. Ada saatnya bertepuk sebelah tangan. Namun jika mencari cinta Allah, maka Allah SWT akan membuka lebar-lebar cinta hambanya dan membalas dengan cinta yang lebih besar lagi. Sehingga seluruh makhluk di bumi dan di langit, seluruhnya pun diperintahkan untuk mencintai hambanya yang dicintai itu. Dan sungguh orang yang dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk di langit, mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
4: Bandung sore ini.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, lagu dengan judul Belum Tentu tadi mengantarkan kita menuju menit 52 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, dan sesaat lagi nanti pukul 19 Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Selanjutnya presenter ataupun penyiar yang akan menemani Anda ada Rana di sini.
1: Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
2: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara ya kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan, dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, terembung, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
3: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Kinanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah BI. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo, ya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
21: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 18 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan sajian ruang konsultasi kesehatan, satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: 97,5 Pro 1 dari Bandung. Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Dokter, kabar sehat hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Dok, kita ngobrolin tentang Bell's palsy. Ini banyak ya, sebetulnya. Ternyata Bell's palsy itu tidak melihat umur.
2: Betul.
0: Ada keponakan saya kenanya umur berapa ya dia ya? SMP kelas 3 apa? SMP kelas 2 kelas 3-an lah. Mm-mm. Saya lupa lagi. Nah, ponakan saya kena sekitar SMP kelas 2 atau kelas 3, terus juga saya punya teman itu umurnya udah 47-48an, jadi tidak mengenal umur ternyata.
2: Betul.
0: Nah, secara basic Bell's palsy itu apa?
2: Ya, Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah.
0: Lumpuh sebelah
2: atau lemah sebelah.
0: Dari atas ke bawah atau kiri ke kanan?
2: Wajah dari atas ke bawah.
0: Wajah
2: jadi,
0: aja?
2: Wajah aja.
0: Oh.
2: Jadi wajah hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri aja.
0: Enggak sama badan?
2: Enggak.
0: Oh, jadi wajah beda aja sisi wajah kiri aja dan sisi kanan. Oke, okay. Terus-terus?
2: Ya, itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis. Saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah.
0: Oke.
2: Ya, dan dia kenanya hanya sebelah ya.
0: Hmm.

0: dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan gitu.
1: Oh.
0: Hanya tetap perlu penanganan yang tepat.
1: Oke.
0: Bingung ya?
1: Bingung saya. Penanganan yang tepat itu gimana?
0: Ya, jadi kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba, mendadak, aduh kenapa ya
1: lagi bangun aku, lagi tidur nih, kapanpun?
0: Kapanpun.
1: Oke.
0: Waduh, muka aku kenapa ya? Senyum miring. Tutup mata yang sebelah
1: nggak
0: bisa nutup.
1: Okay.
0: Ya. Terus mau apa namanya? Mau gitu ya, nyengir gitu, itu juga miring sebelah.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah gitu mata berair, gitu ya, contohnya mata berair, terutama mata yang memang dia tidak bereaksi, dia yang lemah tuh, dia berair.
1: Oke. Okay.
0: Tidak menutup sempurna dan dia berair, terus udah gitu apa namanya, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja ya, apa tidak terkontrol.
1: Oh, iya?
0: Kayak apa ngiler
1: ngeces,
0: lah, ngiler
1: gitu ya,
0: ya.
1: Oh, oke, okay.
0: Seperti itu. Nah, pada saat itu, pada saat seperti itu ya, kita jangan panik. Pasti panik sih, cuma diusahakan untuk tidak.
1: Iya sih. Apa ayah stroke kali ya, karena kan stroke kan mirip-mirip gitu kan.
0: Betul, mirip-mirip begitu. Nah, panik. Nah, tapi usahakan jangan panik lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Apa namanya? Tenang. Nah, itu udah gitu, kenapa ya? Kenapa aku sebelumnya, apakah ada demam kah? Apakah ada sakit kah gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus apakah apa namanya? Kena, biasanya kena satu sisi ya. Apakah kena udara dingin di
1: AC?
0: Satu sisi yang terus-terusan, contohnya AC.
1: Oh.
0: Gitu. Atau misalnya ada sakit, demam, mungkin itu infeksi. Nah, itu kita kenapa harus cepat? Kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Kalau misalnya infeksi kan kita harus obatin infeksinya ya.
1: Benar.
0: Nah,
1: pada umumnya itu disebabkan oleh apa? Dari sekian banyak tadi kemungkinan-kemungkinan, umumnya yang paling sering karena apa?
0: Paling sering biasanya sih karena radang. Terus karena infeksi. Terus kalau apa namanya, untuk ibu-ibu nih, perempuan nih, ibu-ibu, yang udah ibu-ibu, itu biasanya hamil. Ya, ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar.
1: Oke.
0: Okay. Itu terus karena paparan udara dingin itu juga bisa. Seperti kita ada kerja nih di ruang kerja atau kelas yang ber-AC. AC di satu sisi terus menerus terpapar dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai malam sampai pagi. Nah, itu bisa kena.
1: Oke. Tapi kan kemudian banyak yang disampaikan tadi, kata dokter misalkan salah satunya adalah panik.
0: Betul.
1: Nah, untuk menangani ketidakpanikan itu gimana? Langsung berangkat dokter aja apa gimana?
0: Biasanya ya tarik napas dalam-dalam.
1: Nah, kayak mau pilates gitu.
0: Ya, biasanya ya itu sih, karena apa namanya, jangan panik pokoknya, bismillah dulu deh, ini kenapa ya gitu, kenapa ya ini, terus jangan kita tunggulah berapa,
1: jangan overthinking dulu lah ya.
0: Ya betul, kita tunggu beberapa apa namanya, beberapa saat, apakah itu sebentar gini. Jadi untuk bel palsi itu ada golden period.
1: Okay.
0: Ada masa apa namanya, masa tenggang kali ya, itu waktu emas di mana kita itu menangani secepatnya, jangan, kalau bisa jangan lewat ke lewat dari waktu itu.
1: Okay.
0: Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari.
1: Oh.
0: Ada untuk bel palsi itu ada golden period
1: 3 hari
0: itu. Okay. Itu terus apa namanya, nah pada saat itu aduh panik nih, ini sebelah nih. Nah, yang lumpuh sebelah atau yang lemah sebelah ini apa saja? Apakah hanya muka saja? Karena bel palsi itu hanya muka, hanya wajah aja.
1: Oh.
0: Nah, jadi kenapa kita jangan panik? Kita rasakan kelumpuhan atau kelemahan itu ada di mana aja. Kalau di muka, oh ini muka aja. Berarti kita agak tenang. Ada golden period di sana 72 jam atau 3 hari.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu kita telusuri juga badan kita. Apa nih yang lemah? Tangan kita kah ada lemah? Tangan,
1: dompet
0: lengan?
1: Dompet kah mungkin?
0: Oh, jangan. Itu beda. Oh, jadi apakah lengan, badan ya? Badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Terus udah gitu apakah

0: ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, terus udah gitu apakah biasanya apa namanya sakit di mata karena tekanan tinggi di dalam mata biasanya jadi sakit, kadang-kadang pandangan jadi burem, kadang juga jadi pandangan ada dua, terus selain itu kesemutan atau kebas. Nah itu kita apa coba telusurin dulu apakah ada gejala-gejala seperti itu.
1: Oke, setelah diketahui.
0: Nah, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Jadi kita tunggu mungkin besoknya apabila ada perbaikan ya tenang ya. Berarti kompres-kompres anget aja dulu.
1: Oh, kompres gitu, air hangat.
0: Kompres air hangat atau kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap-usap aja di daerah yang itu apa namanya, di daerah yang
1: kakunya
0: lemah itu, yang lemah, yang yang lumpuh. Nah seperti itu. Tapi apabila ada gejala yang lain tadi, yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera
1: ke mantri.
0: Jangan ke bidan. Ya, jadi kita harus segera mencari pengobatan ke biasanya ke spesialis saraf sih, atau kalau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada apa namanya, ada gangguan di sistem saraf pusat
1: kepala.
0: Iya, kepala, otak, susunan saraf pusat. Nah itu kalau ada gangguan di sana, maka ada kecenderungan terjadinya stroke. Golden periodnya itu berbeda lagi gitu.
1: Okay.
0: Itu lebih cepat.
1: Siap, kita akan ngobrolin tentang penanganannya nanti lebih lanjut seperti apa, selain daripada dikompres. Karena tadi pertanyaannya adalah, kalau misalkan ditanya ini penyakit yang sembuh atau tidak, sembuh.
0: Sembuh,
1: kalau Bell's palsy bahkan bisa sembuh dengan sendirinya bahkan.
0: Betul.
1: Nah kita akan ngobrolin nanti lebih lanjut baiknya gimana. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dengan Dr. Sri Mulyani. Kita ngobrolin tentang Bell's palsy ketika wajah lumpuh atau lemah sebelah.
2: Bandung malam ini.
1: Berarti dokter bisa dikatakan penanganan pertamanya mulai dari kompres air hangat dulu.
3: Iya, kompres air hangat
1: dulu. Hari pertama, hari keduanya gitu ya. Iya. Perlu obat nggak sih?
3: Jadi kalau misalnya ada rasa sakit, kita minum obat penghilang sakit aja.
1: Oh, sesuai dengan keluhannya lah.
3: Iya, sesuai dengan keluhan,
1: okay.
3: Simptomatik aja.
1: Oke. Dan kalau misalkan dengan segala kepanikannya tiba-tiba berengbeng ke IGD, biasanya IGD akan melakukan apa dulu?
3: Biasanya selain anamnesis, mereka akan melakukan pemeriksaan.
1: Diagnosa lah ya.
3: Fisik dan laboratorium biasanya nanti akan disesuaikan. Kan pemeriksaan fisik juga untuk pemeriksaan neurologis itu akan berbeda. Nah, akan ada lagi.
1: Untuk menghindarinya, sedia payung sebelum hujan, untuk tidak terpapar Bell's palsy, baiknya kegiatan yang seperti apa yang dilakukan atau apa yang harus dihindari?
3: Tetap harus jaga kondisi badan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun, jangan begadang, jangan begadang.
1: Efeknya sebenarnya.
3: Karena tetap kita tidak bisa betul-betul menghindari atau betul-betul awas gitu kan, nggak bisa. tapi kita jaga-jaga, kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat, jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
1: Betul, sebenarnya memang itu aja ya, apapun penyakitnya
3: betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Tapi kapan Bell's palsy ini dikatakan masuk ke fase yang harus dikhawatirkan?
3: Harus dikhawatirkan. Ya, apabila setelah beberapa hari, setelah lewat golden period tidak ada perbaikan, biasanya ada perbaikan walaupun sedikit ya. Apabila tidak ada perbaikan, ya sebaiknya ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Dokter saraf.
3: Iya, karena nanti di sana akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Terus sudah gitu, apakah perlu di fisioterapi atau apakah misalnya kalau dari apa penyebabnya tuh dari infeksi atau dari radang, akan dikasih obat anti radang atau anti infeksi. Gitu. Jadi tetap nanti akan terapinya akan disesuaikan.
1: Apa komentar dokter dengan masyarakat yang ketika terkena Bell's palsy larinya ke alternatif?
3: Ya enggak masalah juga sih sebetulnya. Pertolongan pertama mungkin. Betul. Ya. Nah, itu sebetulnya termasuk salah satu penenang sih. Alternatif kita tidak melarang atau apa jangan gitu atau apa ya, silahkan ke alternatif,
1: hanya saja
3: terapinya juga kita tidak bisa memaksakan. Misalnya ini harus diterapi terapi kayak aku harus latihan ekspresi wajah biar bisa tersenyum, biar bisa nutup atau bisa mata. Nah, itu yang harus dihindari, silakan aja. Kalau misalnya minum ramuan ya, jamu-jamu yang biasa ada di masyarakat, silakan aja.
1: Ari ikhtiar mah meureunnya.
3: Hanya ya minumnya mungkin seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, itu nanti beda lagi ya.
1: Betul.
3: Itu silakan aja.
1: Karena kadang-kadang yang jadi kekhawatiran adalah ketika datang ke alternatif yang tidak legal.
3: Iya.
1: Atau mungkin bahkan secara track record tidak teruji.
3: Betul.
1: Kan memang ada alternatif yang memang bagus. Mm-mm. Bahkan dokter juga beberapa rumah sakit besar mungkin menganjurkan ke alternatif-alternatif tertentu. Ya, mungkin begitu ya. Apalagi terkait syaraf. Kemudian sekarang banyak banget yang gitu-gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah berangkat sendiri ke tempat alternatif yang tidak jelas.
3: Ya, tidak jelas itunya apa namanya legalitasnya atau apa namanya dia terapinya seperti apa.
1: Pengalamannya jelek gitu.
3: Terus yang pasti kita tidak bisa memaksakan harus wajah tuh belajar A, I, U, E, O, belajar tersenyum. Nah itu yang tidak dipaksakan. Gak boleh, jadi biarin aja. Mm-hmm. Jadi kita gak usah belajar berekspresi bagaimana caranya supaya normal. Nah itu yang tidak dianjurkan. Jadi biarkan aja, kalaupun mau misalnya di terapi pakai pijit-pijit silakan, tapi pijitnya bukan pijit tekan, hanya usap-usap aja. Usap-usap aja, kenapa? Nanti itu di situ dengan usapan ringan ya, itu tuh dia merangsang, salah satu usaha untuk merangsang syaraf. Udah gitu bisa menghangatkan juga.
1: Takutnya kalau dilakukan berlebihan ada tendensi memaksa ya, jadi dipaksa gitu.
3: Jadi dipaksa, jadi malah akan
1: bisi radang, bisi naon gitu ya.
3: Jadi kerusakan pada ototnya atau pada syarafnya.
1: Nah, itu dia.
3: Karena dia sedang kaku dipaksa. Nah, itu.
1: Itu dia, baik. Itu dia pendengar, kita ngobrolin tentang Bell's Palsy. Menarik sebetulnya, memang obrolan singkat yang ketika kita mengetahui fenomenanya, melihat fenomenanya tapi tidak tahu tentang teorinya. Nah ini setidaknya bisa menerangi Anda atau memberikan pemahaman Anda bahwa Bell's Palsy ini ada golden periodnya, ada masa keemasannya, di mana di masa 3 hari itu bisa dilakukan tindakan-tindakan kecil seperti hanya sekedar mengkompres, kemudian memijit dengan diusap gitu ya. Kemudian penanganan juga tidak boleh sembarang, bisa dengan tenaga medis ke IGD atau langsung ke dokter syaraf aja. Kalau memang tidak bisa menangani kepanikan, datang aja ke dokter syaraf. Paling bener itu ya, udah paling bener. Oke, dokter, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan lainnya yang jauh lebih menarik. Nanti kita bahas tentang DBD ya.
3: Siap, DBD siap.
1: Terima kasih mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian terakhir, Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
1: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
2: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
1: Tidak ada cara lain, kek.
2: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
1: Tapi, kek.
2: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
1: Tapi bagaimana dengan Mira?
2: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, kek.
0: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
2: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
1: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
2: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
1: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
2: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
0: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya keluh, dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
3: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
0: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
3: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
1: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
0: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
1: Kakek tidak apa-apa.
2: Saya tidak apa-apa, anak muda.
1: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
2: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
1: Bagaimana dengan Mira, kek?
2: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
1: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
0: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
1: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
1: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
1: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
1: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
0: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
3: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini dan akan selamanya di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Berikan saatnya kita hadirkan Ngobras ke ruang dengan Anda, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Malam ini Rana akan berbincang dengan teman-teman dari RMC, Raja Wali Media Creativity, barengan dengan Diksi Wildan dan juga Siti di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Malam Ini.
0: Yoi Mas Diksi, kita ketemu lagi. Mantep banget dah ini.
2: Selamat malam Kang Rana. Aduh, senang banget.
0: Udah pertengahan bulan tapi seger banget nih kelihatannya, kayak awal bulan ya.
2: Padahal
0: dompet udah mendobrak-dobrak ini ya.
2: Betul sekali Kang Rana, senang banget bisa kamu lagi di sini.
0: Tapi malam ini datangnya enggak dengan teman-teman yang dari kemarin.
2: Iya, beda lagi komunitas
0: kan. Tidak dengan dari kawan-kawan lintas provinsi.
2: Betul sekali.
0: Kalau ini dengan teman-teman dari Raja Wali Media Creativity.
2: Iya,
0: bawa siapa aja ini tuh malam ini tuh?
2: Oke, karena kita dari Raja Wali Media Creativity. Mm-hmm. Kebetulan saya tidak sendiri, ada adik-adik. Cie, adik-adik.
0: Wiss,
2: saya serasa kakak-kakak ya di sini.
0: Udah kayak pramuka gitu nih.
2: Mau bilang bapak kayak, oh enggak deh kayaknya. Ini teman-teman saya, dari RMC, ada ketuanya dari atas nama Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza. Gen Z, penyanyi kan? Dari dangdut ya.
3: Malaysia.
0: Malaysia. Malaysia ya. Oke.
2: Ternyata dari Sukabumi ya?
3: Bukan, dari Bogor.
0: Oh, Bogor. Mana Bogornya Cie Omas?
3: Di Jonggol.
0: Oh, di Jonggol. Terus sama siapa lagi?
2: Terus juga ada ini wakil ketuanya ada Kang Wildan.
0: Kang Wildan.
2: Iya, ini ada adikku dari RMC.
0: Dari Bogor juga Kang Wildan? Enggak,
4: saya dari Jampang Kulon.
0: Dari mana?
4: Dari Jampang Kulon.
0: Dari Jampang Kulon. Orang Kulon ieu teh?
2: Orang Sukabumi.
0: Oh, ieu mah atuh. Ieu mah khusus, ieu mah.
2: Khusus.
0: Kalau yang di belakang ada siapa aja nih?
2: Ya, ini juga di belakang ada
3: Salsa.
0: Ada Salsa Nur Syifa. Oke, sebagai
2: fotografi.
3: Sebagai ketua divisi fotografi.
0: Divisi fotografi. Satu lagi teh Warung Bu Imas. Satu siapa nih? Siapa?
3: Siti Rimba.
0: Siti Rimba.
2: Najri Rimba.
0: Sebagai?
5: Dari divisi desain.
0: Desain. Dari mana ini semuanya? Itu dari satu kampus yang sama atau dari satu komunitas saja?
2: Betul, kita kan memang dari satu kampus yang sama. Mm-hmm. Dan tentunya kita juga komunitas yang sama, yaitu RMC gitu ya. Uh-huh. Dan kebetulan di sini juga saya sebagai mentor dan pastinya alumni dari kampus yang sama. KB-nya enggak ada
0: yang bimbing pokoknya.
2: Betul sekali, Kak.
0: Oke. Dari kapan komunitas ini teh, Neng Siti?
3: Kalau resmi, secara resminya itu dari 25
0: Januari
3: 2024.
0: 25
3: Januari
0: 2024, udah lama tuh 2 tahunan. Oke, itu resminya?
3: Iya, resminya.
0: Yang gak resminya?
3: Kalau gak resminya tuh udah lama banget, dari 2000-an ya?
2: Betul.
3: 2006, dari berapa sih?
2: 2006.
0: Oh iya?
3: Iya, pokoknya udah lama banget, terus sempat berhenti juga. Terus dibangun lagi, diresmikan.
0: Karena COVID?
3: Enggak ya?
2: Enggak.
3: Karena kurangnya.
0: Atau karena vakum aja?
2: Iya, regenerasi tuh ya gini kan. Kebetulan dulu pas zaman aku nih
0: angkatan-angkatan. Udah lama banget berarti ya. Dikatakan resmi karena apa? Karena ada momentumnya, dibikin eventnya, atau diresmikan oleh Pak Prabowo misalkan?
2: Oh iya. Kebetulan diresmikan sama Pak Rizky. Karena memang waktu itu zamannya waktu itu kan kita masih sedikit ya. Si komunitas ini, si wadah ini, RMC ini. Jadi pas diresmikannya itu karena semakin banyak mahasiswa dan semakin banyak yang terlibat dan gabung gitu. Jadi kita sudah resmikan, jadi secara struktural kita.
0: Di 2024 ketika diresmikan berapa orang sih?
3: Lumayan banyak, cuman untuk yang aktifnya itu sekitaran 6 ya, 6 orang.
0: Ya, official yang, member berarti
3: itu? Ya, officialnya 6 orang.
0: Sampai kemudian sekarang berapa banyak?
3: Sekarang sudah 50 lebih.
0: Wah, buset.
2: Sudah banyak.
3: Kalau anggota yang masih aktif sekarang.
0: Datang ke warung sate bingung, yang dagang sate mau yang mana dulu ya, bentar ya, gitu. Kalau Wildan pas 2024 masuknya?
4: Ya, kebetulan saya bareng sama Halija juga.
0: Di kampus yang sama?
4: Iya.
0: Ambil fakultas apa?
4: Saya dari prodi D4 LM.
0: D4 LM dan naon
2: eta? Teknologi Laboratorium Medik. Ini satu profesi dengan
0: Oh, sama. Siti juga sama?
3: Kalau saya sarjana bidan, kebidanan.
0: Kebidanan. Khusus bukaan 1 sampai 9.
2: Teman-teman dari farmasi ya?
3: Iya.
0: Sama berdua. Farmasi teh kumaha engkena teh? Apotek.
3: Iya.
0: Oke. Saya banyak ngobrol kayaknya nih nanti setelah off-air ya.
2: Kesehatan ya.
0: Banyak yang dirasakan oleh awak ini ya. Tiba-tiba konsultasi ini ya. Tapi untuk sebuah komunitas nih, ini komunitas yang apa nih? Cinta terhadap sesuatu atau resah terhadap sesuatu?
2: Kayaknya cinta ya.
0: Terhadap apa nih?
2: Kita memang wadah media, media publikasi di lingkungan kampus khususnya. Oh. Tapi memang kita di luar juga untuk publikasi kesehatan.
0: Oh, gitu. Jadi fokusnya mempublikasikan.
2: Publikasi media dan kreativitas.
0: Oh, seru banget tuh. Gak akan habis konten menurut aku mah itu, Nak.
2: Iya, betul. Apalagi zaman-zaman sekarang nih.
0: Memang orang-orang kayak kalian mah kayaknya gak akan kehabisan konten deh kayaknya.
3: Harus ngulik sih.
2: Nah, itu.
3: Harus ngikut tren juga. Iya, ngikut tren.
4: Ngikutin tren juga kita.
0: Oh, seru. Nah, Wildan tuh sebagai apa tadi? Wakil ketua.
4: Iya, wakil ketua.
0: Selain itu di kepanitiaan atau di keanggotaan tuh tugas pokoknya sebagai apa? Kan wakil ketua mah nyangal wakil kenunggul ibu ketua. Benar mesti ada jobnya meren apa gitu.
4: Paling saya memantau anak-anak apakah anak-anak ada yang kurang atau gimana nanti boleh
0: kurang keuangan.
2: Ya.
0: Saya juga pengen dipantau.
2: saya
0: itu mah Diksi juga pengen dipantau itu.
2: Bilang kebetulan UMR saya masih
0: oh gitu. Jadi banyak tugas lah di luar wakil ketua ya deh. Yeah. Karena kan kalau bicara tentang media general banget ya, gede banget ya, luas banget, enggak cuma itu aja. Yeah. Tapi geraknya di media sosial apa? Instagram aja.
3: Instagram, TikTok YouTube juga ada.
0: Utus, mantap.
2: Punya podcast juga.
3: Iya. Yeah.
0: Ada podcast juga.
3: Ada.
0: Atas nama kampus atau atas nama RMC?
3: RMC dan kampus juga.
0: Oh, fasilitasnya kampus.
3: Iya, yeah, betul.
0: Kapan yang mau fasilitas sendiri nih kira-kira nih?
2: Yang jelas kita memang lagi berproses untuk itu ya. Karena kebetulan untuk pengurus intinya memang dari kampus dulu.
0: Yeah.
2: Tapi untuk dari luarnya tetap juga kita memang masukin.
0: Kayaknya akan jauh lebih besar.
2: Nah itu memang. Nah selama ini memang kalau dari luar itu mereka hanya sebatas ikut partisipan sama volunteer. Jadi kalau misalkan ada berbagai kegiatan kesehatan, publikasi dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Gitu, berawal dari sini dulu.
0: Kadang-kadang biasanya dari podcastnya, dari apanya misalkan gitu ya. Kadangkala kalau misalkan dilakukan oleh orang-orang medik dengan konten-konten berbau-bau medik,
2: yes,
0: itu pasti itu aja. Coba ambil satu case atau satu peran di sana dari sudut pandang awam, misalkan hostnya, misalkan bukan dari orang medik, misalkan gitu, misalkan hostnya, kita mau ngambil hostnya dari penyiar aja, misalkan gitu, misal.
2: Kode lebih ibu ketua itu kode ya,
0: karena udah kebaca kode saya, ya.
2: Tolong bapak wakil ketua siap-siap ya.
0: Karena kodenya udah kebaca, jadi kita harus istirahat dulu, mendingan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ruang dengan Anda. Kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas barengan dengan Raja Wali Media Creativity. Ada Kang Diksi, Wildan, dan juga Siti.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Diksi, Wildan, dan juga Siti, yes. Kita seperti biasa tidak hanya disiarkan melalui 97,6 tapi juga melalui TikTok. Kita sehari dulu di TikTok kita. Ada RD Pro 1 Bandung yang mau nanya tidak hanya lewat WhatsApp, silakan lewat komentar TikTok juga boleh ya. Yes. Udah di-share tadi link live streamingnya? Silakan dicek dulu di Pro 1 Bandung TikToknya, di-share aja ke teman-teman di grupnya. Nanti yes. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng di kolom komentarnya. Nah, kita ngobrolin tentang kegiatannya. Ngapain hungkul, cenah, per 25 Januari 2024 teh, cenah Teh Siti.
2: Ya, Teh Siti.
0: Nanaonan hungkul, Cik?
3: Kalau kita
2: budalkan kegiatan.
0: Aya naon hungkul?
3: Kalau untuk di kampus tentunya udah banyak banget, karena setiap event yang ada di kampus itu pasti kita terlibat.
0: Okay.
3: Sebagai tim dokumentasinya, misal kayak tasyakuran akreditasi kampus, misalnya ada webinar
0: wisuda.
3: Kalau wisuda kita terlibat hanya sedikit karena
0: kontennya
3: kan
0: aja,
3: ya mungkin. Betul. Okay. Terus? Cuman kemarin itu kita pernah terlibat di wisuda SMK Global, kita dipercayai untuk menjadi fotografer mereka.
0: Wih, mantap. Itu sudah jadi agenda kegiatan atau apa dengan spontanitas? Ada yang nge-hire berangkat, ada yang nyuruh berangkat, atau sudah jadi agenda kalender kegiatan kalian?
2: Agenda juga.
3: Agenda
2: ya.
3: Juga. Agenda. Cuman sebelumnya pasti dihubungin dulu siap-siap ini hari ini kegiatan. Tanggal segini gitu.
0: Oh, yes. Dengan 50 sekian orang itu pembagiannya gimana tuh?
3: Nanti kan kita kan berbeda fakultas ya, berbeda program studi juga, jadi iya betul. Okay. Kan jadi mempunyai kesibukan masing-masing. Mm-hmm. Nah, nanti siapa yang free di hari itu?
0: Oh, gitu. Bagi-bagi tugas lah ya.
3: Iya,
0: betul. Karena semuanya kan punya kegiatan masing-masing juga. Dagang sebelah, macam-macam. Nah, kalau ada kegiatan gitu kan, Diksi bagian apa tuh? Kalau misalkan udah ada event ini, berangkatlah gitu sebagai pembina.
2: Iya, betul. Kebetulan saya juga tidak sendiri pembinanya. Ada satu lagi, Pak Rizky namanya.
3: Okay.
2: Rizky juga,
3: Arahab.
2: Iya, betul. Rizky Arahab. Kita juga tetap ya ngahir teman-teman untuk nanti bisa melakukan berbagai kegiatan. Dan tentunya saya juga biasanya kalau misalnya ada kegiatan luar untuk berkolaborasi, saya juga ngajak gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi tetap kita saya ngelibatkan teman-teman itu bukan hanya di kampus saja, tapi di luar juga kegiatannya. Nah, kita juga memang di situ bisa melakukan berbagai kegiatan. Gitu. Saya sebagai mentor dan Pak Rizky juga sebagai pembina gitu ya. Jadi biar gimana anak-anak ini bisa nantinya berkembang, dan tentunya CRMC ini tentunya nanti bisa menjadi wadah publikasi yang besar sekali ya, bukan hanya di kampus ya, tapi di luar gitu. Saya mengontrol dan mengawas dan membina teman-teman.
0: Oke, nah kalau Wildan pas ketika ada event itu keluar ngapain tuh?
4: Paling saya ngajak teman-teman saya yang free tadi buat turun. Paling saya kan di setiap turun itu kita tuh ada beda-beda tingkat, ada yang tingkat 1 sama tingkat 2. Kita itu mengusahakan di situ ada yang tingkat 2 sama yang tingkat 1-nya sebagian. Buat mereka menjadikan contoh gitu. Ngapain aja sih setiap kita ada acara turun itu gitu.
3: Karena kan kita tuh baru pelantikan 3 bulan yang lalu gitu.
2: Regenerasi.
3: Regenerasi baru. Jadi kita menekankan untuk ada tingkat 2 untuk membimbing tingkat 1-nya gitu. Untuk gitu. Ke lapangan langsung.
0: Yang paling dekat mau ada event apa nih?
3: Hari Senin besok ada
0: tanggal
3: seminar.
0: 20?
3: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Seminar
3: ada
0: apa tuh?
3: Seminar
2: internasional ya? Internasional.
3: Narasumbernya internasional.
0: Yeah. Narasumbernya dari internasional.
3: Yeah. Yeah.
0: Di mana?
3: Di kampus kami, di aula kami.
0: Mantap.
2: Itu tentang kesehatan ya.
3: Betul.
2: Perawat ya.
0: Biasanya kita membutuh MC biasanya.
3: Ya. Kalau kita sih lebih terlibat ke operatornya aja.
0: Salah masukkan proposal
3: ya berarti ya. Akang ya.
2: Nanti kita masukkan ya.
0: Salah berarti ya proposal. Iya. Nah, yang pernah dilakukan yang menurut Kang Diksi berkesan banget ketika event apa?
2: Iya, kita waktu itu pernah mempublikasikan teman-teman yang mau jangjajaka karena memang nah di kami juga ada salah satu finalisnya dari kita.
0: Mojangnya atau jajakanya?
2: Mojangnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga ada beberapa duta genre ya?
3: Ada duta genre Kota Bandung. Duta hijab intelijensia. Okay. Terus ada duta Kartini juga gitu. Ya.
0: Duta Sela on Seven mungkin.
2: Iya betul. Jogja itu ya. Mungkin, ya. Itu kita yang fasilitasi publikasinya mereka. Oh. Jadi biar semakin publikasinya memang gencar-gencarannya dan kita RMC terlibat di situ gitu ya.
0: Yang jadi pertanyaan saya ini teh. On profit atau enggak ini teh?
2: On profit apa enggak? Dua-duanya. Pastinya ada ya.
0: Iya, ada.
2: Iya, betul karena
0: cuman memang enggak seba imong gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke.
2: Kita lebih kayak bagaimana nih kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa. Mereka kan biasanya kalau misalkan di kampus itu kan jenuh ya dengan pelajaran, apalagi kita nakes itu banyak sekali hal-hal yang memang praktek,
0: ujian, etadui gitu. Nah,
2: sedangkan mereka itu punya talent, banyak sekali talent-talentnya, khususnya di media. Ada yang pintar ngomong, ke public speaking yang bagus gitu ya, jadi MC, jadi pembicara dan lain sebagainya.
0: Disalurkan.
2: Ada juga, tuh disalurkan di media ini, di RMC ini. Ada juga yang fotografi nih, teman-teman di sini. Iya. Kamu ya?
3: Iya.
2: Fotografi. Dia tersalurkan di sini gitu.
0: Tapi
2: ya.
0: Tapi kenapa kamu ke farmasi kalau kamu emang suka fotografi? Kenapa enggak ke fotografi?
2: Nah.
3: Kalau farmasi itu yang lebih pokoknya.
2: Nah, itu dia.
0: Ini hobi.
2: Betul. Ya,
0: tapi hobi. Pengen dibayar. Ya,
2: betul.
0: Iya benar.
2: Terus juga ada yang jago-jago ngedesain kan, apalagi kita kan zaman sekarang kayaknya desain itu ya terpenting juga. Nah, beberapa mahasiswa itu memang dia hobi desain dan desainnya bagus. Nah, kita tersalurkan di sini. Di
0: karena memang katanya ini. ada isi lagi nih, hobi tanpa industri itu fana.
2: Betul katanya. Sekali.
0: Jadi kudanya duit anggar. Iya,
2: dan tentunya kebermanfaatan untuk masyarakat.
0: Benar. Gitu ya,
2: di sini juga kita juga kan mengajak dari luar, dari komunitas.
0: Kalau konten yang di Instagram tentang apa?
3: Random sih, kita kayak misalnya kita
0: maksudnya mau, tentang kampus gitu.
3: Iya, ada tentang kampus juga. Terus misalnya kita bakal ada ngadain acara besar nih dari kita sendiri. Nah, itu kayak Hamin satu kayak gitunya.
0: Oke. Okay.
3: Terus kayak podcast juga ada gitu.
0: Okay.
3: Terus live musik juga.

0: ikut tren itu enggak melihat ngopi kayak enggak ngopi banget gitu. Jadi kita membuat transisi yang berbeda gitu.
1: Jadi enggak kontrol C kontrol V banget ya.
0: Oke. Okay. Kan di situ terbangunnya kreativitas kita.
1: Benar. Gitu. Walaupun ada acuannya ya yang di kopinya ya. Oke.
2: Dan tentunya edukasi kesehatannya di situ kita tonjolkan karena memang bukan fokus di kesehatan yang kita tonjol, tapi memang kan kita based on-nya adalah orang-orang kesehatan gitu ya. Jadi konten-konten yang seperti pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan di masyarakat itu juga kita tampilkan biar ada awareness juga masyarakat untuk melakukan pemeriksaan.
1: Oke, Will, gitu. Jawabannya mulai dari kamu. Nanti Kang Diksi dan juga Siti akan mengikuti. Pertanyaannya sama sebetulnya. Kan hari Senin akan ada workshop. Kalian workshop. Kan cuma jadi medianya aja, mengontenkannya aja atau mempublishnya aja. Seandainya RMC yang bikin event, kamu pengen bikin event apa? Bukan jadi tim publikasi ya. Kamu bikin RMC bikin event, pengen bikin event apa?
3: Mungkin kita tuh pengen kayak pameran gitu, pameran tentang kreativitas mahasiswa kayak gitu. Kita juga sempat bikin ya, tapi menurut saya itu kayak kurang wah gitu. Saya itu pengen yang lebih wah lagi.
1: Tadi mana tadi kira-kira tadi Bandung tapi
3: pengennya sih di
1: Cimahi. Luar kampus gitu. Oh, di luar kampus. Oke. Kang Disi pengen bikin event apa?
2: Kalau aku nanti pengennya RMC ini kalau misalkan nanti kita bikin event konser gitu ya.
1: Wih,
2: lebih bagus.
1: Jusi-lusi gitu maksudnya. Iya. Okay.
2: Konser yang benar-benar menghadirkan artis-artis papan atas gitu ya. Sekaligus nanti kita menjadikan ajang pencarian bakat gitu ya. Itu juga mesti keren sih untuk menjadi RMC sebagai medianya gitu.
1: Oke. Dan kalau Siti?
0: Kalau aku sih event besar gitu belum kepikiran, cuman karena kita kan masih dibilang baru ya, jadi kita juga masih butuh ilmu yang banyak dari luar gitu. Aku pengen ngadain studi banding.
1: Ke?
0: Nah, untuk tujuannya kita belum tahu, tapi aku pengen banget RMC ini kita studi banding dengan kampus lain, semisal
1: tentang apa nih, tentang medis atau media? Tentang media?
0: Media.
1: Oke. Okay. Ya,
0: tentang media. Jadi kita pengen apa? Memperdalam lagi gitu.
1: Oke. Okay. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp dan nanti kita bacakan juga yang di TikTok, yang komen ada siapa saja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Raja Wali Media Creativity, Diksi, Wildan, dan juga Siti. Untuk Anda mau nanya, boleh di WhatsApp, boleh di telepon, boleh di TikTok kita 0811-220-9760 atau di TikTok RRI Pro 1 Bandung atau di telepon 0227-278-978.
2: Bandung malam ini.
1: Sambil kita cek di TikToknya, kita bacain WhatsApp yang sudah masuk. Kita coba cek dulu ya. Pertama ada Feby dari Margahayu. Silakan dijawab. Raja Wali Media Creativity punya kegiatan pelatihan atau sharing untuk masyarakat umum nggak katanya? Soalnya saya tertarik belajar editing atau produksi konten katanya. Ada nggak tuh buat umum?
3: Kalau buat umum kami belum ada.
1: Belum ya?
3: Iya. Kami masih mengadakan sharing materi itu untuk anggota kami aja.
4: Jadi internal kampus ya.
3: Iya, masih internal.
4: Tapi kalau misalkan nanti mau terlibat dalam kegiatan kami, mungkin bisa juga tadi saya bilang sebagai partisipan atau misalkan volunteer.
1: Iya. Ke Instagram aja kali ya, lebih gampang ya. Oke, ada Almira di Arca Manik, menurut kakak-kakak, apakah orang yang pendiam juga bisa sukses di dunia kreatif dan konten kreasi, konten kreator?
4: Bisa dong.
3: Bisa, menurut aku bisa. Bisa.
1: Tapi pendiam.
4: Tidak apa-apa, itu menjadi seni.
3: Iya, mungkin dia pendiam dalam ininya, cuman dia aksinya dia bisa.
1: Dia lebih banyak praktek tapi enggak mau dilihat orang.
3: Iya. Karena aku sendiri kayak gitu.
1: Baingan adanya
4: kalau gitu. Orang di belakang layar kayaknya dia cocok ya.
1: Iya benar.
3: Jadi lebih suka di belakang layar.
1: Ada Kang Supriyadi di Bandung. Apa karya atau proyek yang paling membanggakan selama Raja Wali Media Creativity ini berdiri? Menurut Wildan, mana yang paling membanggakan? Waktu kapan?
5: Kegiatan membanggakan.
4: Ini sih waktu kita ada kegiatan waktu itu, kebetulan kita bisa ngundang orang luar ya, artis gitu ya. Disnatalis kita.
3: Waktu itu kan Disnatalis ngundang, kampus itu ngundang artis Zara Leola sama Kak Steven Pasaribu. Nah kita itu mengadakan podcast.
4: Betul, itu kita langsung ratingnya naik tuh.
1: Belum Rapi Ahmad tuh ya, apalagi Rapi Ahmad kali ya.
3: Jadi kami podcast bersama Kak Zara Leola dan Kak Steven Pasaribu.
1: Yang diobrolin adalah tentang?
4: Tentang kita acara Disnatalis waktu itu.
1: Disnatalis kampus. Doi emang alumni sono?
4: Dia ngisi acara aja, tapi dia juga memang interest untuk masuk ke.
1: Wish, mantap. Ada Teh Intan di Rancang Ekek, kalau lagi mentok ide atau kreatif blok, biasanya tim Raja Wali Media Creativity punya caranya apa supaya bisa produktif lagi?
3: Iya.
4: Ngopi
3: Nongki. Nongki bareng.
1: Anda ya. Kayaknya Anda nih yang inisiator kafenya Anda nih.
5: Beda sekali kan.
3: Tapi kadang untuk kreativitas itu setiap orang itu memiliki caranya masing-masing
1: untuk mencarinya.
3: Mencari ide. Misalnya kalau kayak lagi diem di yang adem kepikiran konten langsung tulis kayak
1: Siti gitu. Biasanya muncul ide waktu lagi apa?
3: Jujur waktu ada suara air.
1: Air, Kang Disi, kalau lagi apa?
4: Kalau saya biasanya, saya ikut kegiatan di berbagai profesi.
1: Terinspirasi, masuk. Kalau Wildan, kalau lagi
6: saya,
1: apa biasanya?
6: Kalau saya sendiri sih sukanya di tempat-tempat yang tenang, kayak yang sejuk gitu. Tiba-tiba pikiran tuh pada masuk semua.
1: To be honest, saya kalau lagi di jalan.
3: sama di sama, jalan sama. Juga
1: nah, aku ngikut.
3: Iya,
1: di jalan. Tapi pas nyampe hilang.
3: Iya, nah. Makanya kayak bingung kan, masa harus berhenti dulu buat ketik ya.
1: Makanya pakai ini, pakai apa? Sena, sekarang ada Sena kan tuh yang mikrofon itu. Itu bisa connect ke handphone. Nah, sekarang sekarang itu ini tips ya untuk Anda juga pendengarnya. Jadi sekarang tuh untuk siapapun yang punya ide, baik itu musisi atau tenaga medis atau public speaker atau apapun, sekarang itu ada Sena yang bisa connect ke handphone yang bisa ngerekam selama kita di perjalanan. Jadi ada ide apa di perjalanan, ini saya juga tahu dari stand up komedian. Jadi ada stand up komedian kalau lagi motor-motoran pakai Sena direkamin ke handphone. Jadi ide materi stand up apa yang muncul di ketika di jalan kerekam ke handphone. Itu menarik banget karena banyak banget ide yang bisa muncul di jalan. Tapi pas nyampe hilang.
3: Iya.
1: Gitu. Nah gitu ya Kang. Siapa tadi itu bukan Kang Teh Intan. Intan dari Renca Eke, kalau lagi mentok dari orang belakang sih dari Mbak Rimba katanya ngopi biasanya ya. Cuman emang ngopinya jauh ke Cikole biasanya katanya. Ada Theo di Magelang. Buset, jauh banget ini. Halo Ngobras, dari Theo di Magelang mau tanya nih, gimana cara komunitas menjaga konsistensi dalam memproduksi konten yang informatif dan menarik di tengah kesibukan akademik? Menarik nih. Siapa yang mau jawab?
3: Kalau kita itu kan ada divisinya masing-masing, yang dimana untuk konten kreator, kalau untuk upload di TikTok, Instagram itu udah ada bagiannya. Jadi kita tuh ada program kerja, di dalamnya itu kita tuh ada kalenderisasinya, ada timelinenya juga untuk upload di satu bulan berapa konten.
4: Okay. Jadi biar konsisten kan itu kan.
1: Yes. Benar. Tapi sayangnya kadang-kadang ada konten plan itu kalau malah jadi lama tengah uploadnya. Jadi hajar-hajarnya padahal. Kita lompat dulu ke TikTok. Boleh hai lagi ke TikTok. Ada yang nonton beberapa. Ada siapa nih? Salsa dong suruh ngomong katanya.
4: Salsa.
1: Maju sa, maju sa. Coba sa. Sa bilang halo aja sa ke mikrofon sa.
3: Halo teman-teman.
1: Nah, datu ada salsa datu ya, sama salsa holik ini pada nanyain katanya. Live music yang pengen ada katanya tuh, ada saran katanya pengen ada live music katanya, kalau saran buat event katanya tadi kan ngomongin kan? Workshop, studi banding, apa pengen live music katanya tuh. Ya, memungkinkan enggak?
3: Dis Natalis selanjutnya mungkin.
4: Nah, kalau misalkan nanti di event di sela-sela mungkin kayak malam minggu gitu, bisa nanti kita bikin live musik ya untuk mengisi ya.
1: Siapa tahu Yura Yunita kan tengah-tengah.
4: Itu nanti lebih besarnya ada konser.
1: Asik. Salsanya mana kak? Lagi sibuk ngedokumentasiin. Emang doi tugasnya memotret-potret doang ya. Bener, banyak banget fansnya ini. Apa yang nagih kali ya ini? Oke, itu dia dari WhatsApp dan juga TikTok. Kemudian komunitas ini menjelma menjadi komunitas yang seringkali mendokumentasikan banyak hal. Menurut kalian apa yang masih kurang dan harusnya gini nih di RMC itu?
3: Konsistennya.
1: Nah, itu yang baru kita bahas tadi.
4: Konsistensi.
1: Jangan berpatok sama konten plan ya, hajar-majar aja udah ya. Itu konsistensi yang menurut Siti sebagai ketua masih jadi PR besar.
3: Karena kan kita dari berbeda program studi, jadi kesibukannya pun kan kesehatan kesibukannya banyak ya. Bener. Jadi membagi waktunya gitu masih struggle.
1: Menurut Diksi apa?
4: Iya, untuk menyatukan teman-teman yang memang di berbagai kondisi begitu ya, itu terus ego dan labilnya karena memang mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, jadi memang terkadang mungkin ada keterhambatan. Tapi dengan adanya kita kan punya base camp di situ. Nah, base camp itu adalah tempat kumpul untuk semuanya kembali lagi menjadi konsisten. Gitu. Kita base campnya di Raja Wali. Di Kas Raja Wali itu.
1: Oke. Kalau menurut Wildan apa yang jadi PR?
6: Kalau menurut saya sih yang jadi PR itu komunikasi sih, Kang.
1: Masih kurang ya. Karena itu yang mempertimbangkan bagaimana komunitas ini bisa melakukan persuasif dengan baik sehingga konten-konten yang direncanakan juga terlaksana dengan baik. Oke. Harapan kedepannya diwakilkan satu saja, Kang Disi. Harapan kedepannya untuk RMC?
4: Harapannya nanti tentunya RMC menjadi salah satu media yang besar ya, terkhusus di Raja Wali dan di luar Raja Wali. Teman-teman banyak sekali
1: dengan host yang baru,
4: talent-talent yang bermunculan gitu ya, talent-talent yang bermunculan ini menjadi nanti kabar baik dan angin segar gitu untuk RMC Raja Wali. Itu sih saya pengen.
1: Siap. Dan untuk anda pendengar yang penasaran pengen nanya lebih lanjut, DM aja nanti dijawab langsung sama Siti ya.
3: Insya Allah.
1: Di Instagramnya @
3: Raja Wali, Raja Wali Media Creativity.
1: Mantap. Nanti di follow katanya soon mau ada host baru katanya ya. Kita aminkan saja ya.
4: Aminkan langsung dari pukul 1.
6: Boleh gak Kang?
1: Boleh.
6: Sebelum kita tutup.
1: Boleh.
6: Sini kita punya jargon.
1: Boleh dong.
4: Tunjukkan teman-teman jargonnya.
1: Boleh. Nah, tapi sebelum ke jargon, nanti setelah jargon kita langsung putarkan lagu. Tapi sebelum itu, pendengar, jangan lupa kunjungi Instagramnya @rajawalimediacreativity. Dan terima kasih Dixie, Wildan, Siti, dan juga Rimba dan Salsa. Sehat, banyak rezeki, penuh cinta, amin, dan banyak uang ya.
4: Amin.
1: Dan terakhir pendengar menutup ngobras malam hari ini, kita dengarkan Yel Yel dari Raja Wali Media Creativity. Sikat.
3: Jadi kita mempunyai jargon. Kalau kita bilang Raja Wali Media Creativity, jawabnya berdasarkan solidaritas, berkarya tanpa batas.
1: Oke, berdasarkan solidaritas, berkarya tanpa batas. Sikat. Mana-mana ini dari
6: yang di TikTok, yang di rumah pada ikutan.
1: Iya dong. Yang di TikTok nih, yang di TikTok nih. Sikat, dipimpin sama siapa nih? Apa buku tuh? Boleh, siap. Berdasarkan kreativitas.
3: Berdasarkan solidaritas, berkarya tanpa batas.
1: Oke, siap, sikat.
3: Raja Wali Media Creativity
7: berdasarkan solidaritas, berkarya tanpa batas.
1: Mantap, thank you.

0: Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Peringat Anda temani malam Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lewat WhatsApp 0811-220-9760 atau di telepon 0227278978 kita akan ngobrol di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Indonesia dan mancanegara tahun 80 sampai 2000-an ya. Untuk Anda di Pro 1 RRI Bandung.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga, kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan, kami juga akan menanggapi, dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat, kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan, dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik, dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup, untuk yang kering, dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dapat Lagu barengan Rana, lagu Indonesia Mancanegara tahun 80 hingga 2000-an. Ya, sampai dengan hari Sabtu ini Bandung meni rame, meni eye, meni hareng-heng, meni pinuh yang jalan-jalan sama yang mau kulineran ya. Bade kamaranana atu gaya gusti ya. Ada beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0811-220-9760. Kita bacakan satu per satu. Kita mulai dari Kansa di Sumedang. Selamat malam, sama Kansa di Sumedang mau minta lagu Angin Malam dari Brewery. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Makasih katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Nopa di Karangnunggal.

0: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang saha di mana? Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sarang sabungkusen di Sumedang.
0: Ah, ada bungkus. Nah, atuh ka mana hunggul abdi di antos santai. Ah, meni sombong. Ya, wah,
1: ya. Iya, nuju amang di pinggir kali gitu ya teh.
0: Bungkusna.
1: Ya.
0: Hari ini teh bertepatan dengan hari mendengarkan sedunia. Coba ya, mendengarkan wae aya hari na cenanya. Jadi hari mendengarkan sedunia menurut Bungkus. Nah, kalau lagi bete, lagi jenuh, lagi kesel, lagi bingung, lagi naon atunya, lagi baluweng gitu ya, mending mendengarkan apa? Mendengarkan orang siaran atau mending mendengarkan lagunya aja?
1: Ya, sebenarnya maunya sih dua-duanya.
0: Mm-mm. Karena
1: dengarkan lagu yang request sama penyiar.
0: Mantap.
1: Gitu. Dengar suara penyiarnya, dengar lagu yang di requestnya.
0: Gitu. Iya benar. So atuh lagunya pengen lagu apa atuh yang didengarkan?
1: Lagunya You Come to My Senses dari Chicago.
0: Ah, dari siapa?
1: Chicago.
0: Chicago.
1: Ya.
0: Judulnya apa tadi?
1: You come to my senses.
0: Gitu. Tuh aya agni aya ge aya you can break sama you can do magic aya oge tuh.
1: Cantik aja lah.
0: Hah?
1: Cantik aja gitu.
0: Dari oh you can break aja.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Salamnya buat Kang Mansur, buat Apino, buat Fitri, Setiawati. Kemudian Ti, terus buat apa lagi ya, pokoknya buat semuanya saja, buat Sapitri juga ya. Spesialnya buat Kang Rana aja, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Sama siapa?
0: Sama Ajeng dan Kang Jiva.
1: Ya, buat Ajeng sama Kang Jiva juga.
0: Siap.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam penyiar yang bersuara merdu, Bung Rana dari Opung Tina Esa hadir. Katanya salam buat Pak Rohman, Bu Evi, Abah Glenn, Mah Eli, Mah Egi, Kang Ubay, Kang Aden, Bu Ted, Kang Mansur, Bung Edward, Mami Sinta. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama, Opung. Let's go, kita putarkan lagu yang udah masuk. Ulah kamamana, jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari. Try to make it easy.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
2: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan, dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.

0: Bandung malam ini.
1: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Yo ai, kita ada Kang Asep Sanding di sana. Selamat malam Kang Rana dari Kang Asep di Garut. Mau salam untuk Kang Mansur, Tessa Fitri, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Lagunya pengen dari gerang dari Java Jive, judulnya Gerangan Cinta, boleh. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana, berjumpa di udara dengan Lita di Cianjur. Pengen request lagu dari Naf, judulnya Akhirnya Aku Menemukanmu. Walaupun kamu nanyumput wae cenah gitu. Lagunya dikirimkan buat Kak Rana penyari dola yang favorit dan baik hati. Amin, hatur nuhun sok. Tong nyumput wae. Awon cenah. Kata Tenopa, hatur nuhun sudah diputarkan dan didengarkan lagunya sama-sama. Assalamualaikum RRI Mencerang, salam sehat, jag-jag waringkas, tetap semangat, kreativitas, babakan utama Cimahi Selatan. Mantap Kang Dede, nuhun. 0227778978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur. Hari mendengarkan sedunia, kalau lagi galau dan lagi gabut, mending mendengarkan lagu dan musik atau mendengarkan penyiarnya baca trot?
1: Ya, dengarkan musik itu.
0: Musiknya musik-musik galau gitu.
1: Iya, musik yang enakin rasain gitu.
0: Mantap, galau. Siap. Atau sok lagunya pengen apa tuh?
1: Kalau bisa dari Peter Pan ya.
0: Ah, dari siapa?
1: Peter Pan yang langit tak mendengar.
0: Oh, Peter Pan, sebentar ya.
1: Ada judulnya, apa lagunya?
0: Judulnya apa tadi?
1: Langit tak mendengar.
0: Langit tak mendengar, tete aya geninggang mancur, aya aya oge, seueur sih ieu teh, tapi langit tak mendengar mah teu aya ieu teh. Banyak ini teh, ada sahabat, satu hati, semua tentang kita, tak ada yang abadi, tertinggalkan waktu, ada topeng, bintang di surga, di atas normal. Tapi bintang di surga enak kan ya?
1: Di atas normal aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya.
1: Buat yang tadi yang bungkusnya ya.
0: So mohon.
1: Terus buat aku eno, Kang Herdi, Pak Ahmad, Mas Amela. Mm-hmm. Aku eno.
0: Tapi eno dua kali api eno.
1: Pestaria. Mm-hmm. Sekar Basa Fitri.
0: Spesial.
1: Bu Marani. Hari kumpulnya Kang Esadayana.
0: Siap.
1: Esiana.
0: Mm-hmm.
1: Kang Ikan Rananya di saranganku teh Amelnya sarang saya jadi kamu enggak
0: benar yang WKT Amel teh Ajeng sarang Kang Jipa.
1: Oh dan Ajeng
0: mohon
1: kan saya Kang Jipa kitunya
0: so mohon
1: bagi sehat kita seterasnya kita terlancarkan sekalian di kalkulikan Rizina.
0: Amin
1: aserta singgara itulah umroh atau naik haji kitunya.
0: Siap mangga
1: sakit aja Kang Rana.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go di atas normal, di bawah gak normal. Berarti itu putarkan lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: Bandung malam ini.
2: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
3: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
2: pekajian, ya?
3: Perlu didiskusikan. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Lanjut, ada WhatsApp lagi yang masuk dari Bu Savitri. Assalamualaikum Kang Rana, yang baik hati rapi, semoga selalu sehat katanya ya. Request lagu dari Betaria Sonata, Yang Selalu Kusayang. Suka ingat almarhum Bu Mary katanya tuh. Kalau dengar lagu ini teh, oh iya benar Tante Mary ya. Salam buat Mbak Sekar yang sehat selalu. Terima kasih Kang Rana atas dibacakannya, sama-sama. Iya ya. Bu Savitri malah ngingetin Rana sama Tante Mary. Malam mingguan berenang.

0: Artinya
1: ...022-7878-978. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantep.
2: Apa di kabar kakang malam ini?
1: Saya, Abiano.
2: Ya, tadi bilangin Kak Pino ya.
1: Kang Onai resep deui lah, mun resep teh.
2: Tah kitu. Kang
1: Onai.
2: Kang aduh muni nguping sontenem ya seger dia ieu mah.
1: Nya atuh seger deui pan sehat ieu mah. Kang Onai.
2: Alhamdulillah. Ya, ya, ya.
1: Ini teh hari mendengarkan sedunia, cenah kawa lagi galau mending mendengarkan musik atau mendengarkan penyiarnya lagi ngomong?
2: Ya, atuh gimana kalau dengerin musiknya doang ada penyiarnya?
1: Iya, atuh kurang enjoy ya.
2: Dua-duanya tuh kan penyiar tuh ininya kan yang muterin musiknya.
1: Benar gitu.
2: Dan saya kalau minta lagu ke Kang Rana harus ke penyiarnya dulu.
1: Betul. Cik soal laguna lagu apa cenah?
2: Lagunya mah pengen dari ini ada Once.
1: Yang mana ada dan juga Hilang Naluri sama Dea Lova.
2: Ya itu aja.
1: Dea Lova aja. Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Kakang dulu yang macam tugas ya bersama
1: ibunya
2: di sana sehat selalu. Terus ada bungkus Nateri ya sama Kang Mansur,
1: ya.
2: Apino juga, terus Teh Basa Fitri, terus buat Teh Giawati juga, ya buat Neng Bunga, Ibu Mujanti semuanya aja.
1: Siap.
2: Salam sehat, salam bahagia buat semuanya ya. Spesialnya buat dirimu yang macam tugas ya.
1: Mantap. Siap.
2: Iya, makasih banyak. Yo,
1: assalamualaikum. Sami-sami, waalaikumsalam. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih gabus. Eh, kumaha tuh cerita ini.

0: ketagihan dari pinjaman online seringkali meresahkan, bahkan tak jarang membuat stres. Terlebih lagi jika bunga besar dan tenornya singkat. Jeratan pinjol seringkali mengganggu. Tips melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Pertama, hindari gali lubang tutup lubang. Kedua, hubungi kontak perusahaan secara langsung untuk menceritakan kondisi keuangan secara transparan. Ketiga, ajukan restrukturisasi. Keempat, prioritaskan hutang dengan bunga besar. Kelima, mulai kumpulkan dana untuk membayar hutang. Keenam, mencari kerja sampingan. Dan ketujuh, menjual barang dan aset.
1: Bandung malam ini. Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.
2: Kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
3: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Jadi cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: udahan deh mau pulang, ah sendalnya udah diumpetin sama mama ya, udah katanya udah nyuruh bobo. Terima kasih pendengar, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya Rana undur pamit barengan dengan Ajeng dan juga Jiva di meja teknik ya. Sudah menemani Anda di Bandung malam ini dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu jam ke depan Rana siapkan rangkaian musik dan informasi menarik menutup perjumpaan di Bandung malam ini. Selamat beristirahat, bermalam minggu dan beraktivitas, semoga besok harinya menyenangkan, bahagia, penuh cinta dan banyak uang ya. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah, dan besok bisa kembali happy dan bahagia. Jangan lupa bahagia pendengar untuk Anda, dan selamat beristirahat. Rana pamit, sampai jumpa lagi besok hari Minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini. Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu, dia tersenyum simpul.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya,

Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara tiga Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
1: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, yang baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, yang melaksanakan KRED, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan, ya, dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung setiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme dan geng motor, ya, sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat, ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan Kaptimas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis, ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut, ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
0: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.go.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana kembali hadir menemani pagi Anda. Dan Anda boleh sekali ya untuk berbagi informasi sekitar Anda pendengar. Ada rencanamu kemana di hari Minggu ini ya? Kalau Alan udah jelas menemani Anda. Kalau Anda akan ada rencana kemana pendengar ya, boleh kasih tahu di 0811-220-9760. Dan nanti pun juga akan ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.

0: uang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro Satu RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alhamdulillah masih menemani pagi Anda bersama Rizka, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami.

Mi ya, dan tentunya juga mengawali hari yang begitu sangat hektik sekali hari ini. Setelah nonton Piala Dunia, mungkin gimana? Anda sudah mulai mengantuk atau sedih atau juga mungkin senang karena tim favorit Anda juara ya, di mana Prancis versus Inggris tuh luar biasa sekali. Ini kalau dilihat katanya lebih ke mirip goalsnya itu adalah main futsal gitu ya. Prancis 4 dan Inggris adalah 6 ya. Nih, luar biasa sekali pesta gol gitu di Prancis versus Inggris ini pendengar ya. Nah, tentunya juga kalau untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetap tentunya untuk berhati-hati ya di situasi kondisi Kota Bandung hari ini, apalagi juga di momen-momen libur ini banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bandung. Yang tentunya juga untuk Anda bisa lebih prepare, mencari berbagai jalan alternatif ataupun juga memang harus berangkat lebih ini aja ya, lebih awal aja gitu di weekendnya Kota Bandung yang biasanya cukup hektik di Kota Bandung ya. Selamat pagi juga Allah menyapa Anda pendengar yang sudah menyimak juga melalui 97,6 FM Bandung. Dan tentunya tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda mendengar Warta Berita dari Pro3 RRI. Tetap bersama kami.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung dengan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Muda.